pusat perbelanjaan seperti hypermart, swalayan hingga jaringan retail modern seperti Indomaret dan Alfamart. Petugas tidak hanya melihat keberadaan produk tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap aspek keamanan pangan, informasi kandungan gizi yang tercantum pada label, serta legalitas dan izin edar produk. Sekian berita Mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Paulina.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Pulau Pari, kalau kita ngomongin musim kemarau, yang terbayang biasanya cuma cuaca panas, matahari terik, dan tanah yang mulai kering. Tapi ternyata di Pulau Pari dampaknya jauh lebih besar dari itu. Nah, musim kemarau sekarang menghadirkan tantangan ganda, yaitu meningkatkan resiko karhutlah, sekaligus persoalan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Adapun permintaan distribusi bersih dilaporkan meningkat di sejumlah desa Pulau Pari, terutama di wilayah selatan Kotim. Hampir seluruh desa di kecamatan tersebut telah mengajukan permohonan bantuan air bersih, sementara permintaan serupa juga muncul di kecamatan Mentaya Hilir Baru. Bayangkan Pulau Pari, satu desa membutuhkan belasan ribu hingga puluhan ribu liter air bersih, sementara di sisi lain petugas juga membutuhkan air dalam jumlah besar untuk memadamkan karhutla. Inilah tantangan yang sedang dihadapi di sejumlah wilayah. Adapun di Pulau Pari, pemerintah daerah bersama terus berkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun ya, kita tahu sendiri ya Pulau Pari ya, keterbatasan armada menjadi salah satu kendala karena sejumlah mobil tangki pemerintah juga masih digunakan dalam operasi penanganan karhutla. Di tengah situasi ini, masyarakat juga mendapat persoalan lain. Adapun di beberapa wilayah, sumber air seperti kolam dan rawa mulai berubah menjadi asin akibat masuknya air laut. Akibatnya, warga terpaksa membeli air bersih dari penjual keliling untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan Pulau Pari, ada satu hal yang bisa kita renungkan dari kondisi kemarau sekarang. Bagi sebagian orang, air bersih mungkin terasa seperti sesuatu yang selalu tersedia. Tinggal buka keran air, air mengalir dan selesai. Tapi bagi sebagian masyarakat di daerah yang terdampak kekeringan, mendapatkan air bersih bisa membutuhkan biaya dan perjuangan yang tidak sedikit. Karena itu di musim kemarau seperti sekarang, yuk kita belajar lebih bijak menggunakan air. Jangan boros, gunakan sesuai kebutuhan, dan kalau melihat lingkungan sekitar yang berpotensi menyebabkan karhutla, jangan melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Kemarau mungkin tidak bisa kita hentikan yang Pulau Pari, tetapi kita bisa ikut mengurangi dampaknya, menghemat air, jaga lingkungan, dan jangan membakar lahan sembarangan. Semoga hujan segera turun, sumber air kembali terisi, dan masyarakat yang sedang menghadapi krisis air bersih bisa segera mendapatkan bantuan. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palangkaraya, karena informasi tentang lingkungan bukan hanya untuk diketahui, tetapi juga untuk mengingat agar kita semua peduli dengan bumi tempat tinggal kita.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Tidak pelupa hari, informasi cuaca akan disampaikan langsung oleh kantor BMKG Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik, silakan Kak untuk informasi cuaca hari ini selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, kulapa hari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya, Red.
3: Hari ini Jumat 18 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah berawan yang disertai dengan udara kabut akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km/jam. Dan kulapa hari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas kulapa hari pada hari ini. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum melalui kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Kareni untuk informasi cuacanya. Selamat kembali beraktivitas dan bertugas. Semoga kita semua sehat selalu. Dan untuk kulapa hari semuanya, itu tadi informasi cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Tetap selalu memakai masker ya kulapa hari, kapanpun bepergian dari rumah, dan selalu kurangi aktivitas di luar rumah saat situasi kita masih seperti ini. Baik, kulapa hari untuk teman-teman yang aktivitas kulapa hari. Selanjutnya akan ada lagu Cinta Palsu dari Tria Ramayanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nasi putih merupakan salah satu makanan pokok masyarakat. Dikombinasikan dengan lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain harganya murah dan mudah didapat, kandungan nutrisi nasi putih juga baik untuk kesehatan dan memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nasi putih adalah beras yang telah direbus yang dikenal juga sebagai tim. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi terjaga konsistensinya. Nasi putih adalah sumber karbohidrat yang memberikan energi bagi tubuh. Di banyak negara, terutama Indonesia, dalam satu porsi nasi putih, seukuran mangkok atau 180 gram, terkandung 50 gram karbohidrat, dan meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak mengandung terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Nasi putih juga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Kula pari Pemkab Seruyan usung read aloud perkuat literasi. Kula pari pemerintah Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya dalam memperkuat budaya literasi di kabupaten setempat. Salah satu hal itu dibuktikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bersama Budaya Literasi Satuyan dengan mengenal berbagai read aloud atau membaca nyaring. Yudiansyah mengatakan dalam membangun budaya literasi tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan harus ditumbuhkan sejak dini melalui kebiasaan yang dilakukan secara konsisten di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Menurutnya, metode read aloud atau membaca nyaring merupakan salah satu cara sederhana namun bermakna untuk menumbuhkan kecintaan anak terhadap buku dan menghadirkan proses belajar yang menyenangkan.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

mengaku bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.

Megahertz Pro 4 Palangkaraya, Kuala Pahari. Pernah gak sih kepikiran kalau air yang setiap hari kita pakai itu sebenarnya punya cerita panjang? Dan Kuala Pahari, hari ini kita memperingati Hari Pemantauan Air Sedunia atau World Water Monitoring Day. Momen ini mengingatkan kita bahwa menjaga air bukan cuma soal menghemat air ketika mandi atau mencuci, tapi juga memperhatikan kualitas air di lingkungan sekitar. Apalagi nih Kuala Pahari, sekarang kita sedang menghadapi musim kemarau. Di tengah kondisi kemarau dan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan, keberadaan air menjadi semakin penting. Air dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, ekosistem, sampai membantu penanganan ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tapi Kuala Pahari, jangan sampai kita baru sadar pentingnya air ketika sumbernya mulai berkurang atau kualitasnya terganggu. Karena menjaga air itu sebenarnya bukan tugas orang lain, tapi dari kebiasaan kecil kita sehari-hari, kita juga bisa ikut menjaga sumber kehidupan ini.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

beberapa hari. Kalau ngomongin musim kemarau, biasanya yang langsung kepikiran adalah panas, gerah, debu, dan tentunya kondisi udara yang kurang nyaman. Tapi kalau hari ada satu hal yang kadang luput dari perhatian kita, yaitu kondisi sumber air. Di tengah musim kemarau dan ancaman karhutla di Kalimantan, air bukan sekedar kebutuhan untuk minum atau mandi. Air juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, tumbuhan, hewan, dan keseimbangan lingkungan. Maka Kulapahari Momentum World Weather Monitoring Day bisa jadi pengingat buat kita semua untuk lebih peduli terhadap kondisi air di sekitar. Gak harus langsung melakukan sesuatu yang besar ya Kulapahari, mulai dari tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi pemborosan air, sampai memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Karena kalau lingkungan kita dijaga, air juga punya kesempatan untuk tetap bersih dan tersedia. Jangan sampai nih Kulapahari kita punya mindset, kan masih ada air.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Kecanduan konten singkat dan receh.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Di balik setiap produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

Pulau Pari, Legislator Seruyan soroti kondisi kekeringan dampak kemarau. Pulau Pari, anggota DPRD Seruyan Kalimantan Tengah Sukran, mengatakan musim kemarau menyebabkan sejumlah sumber air mengalami penyusutan hingga mengering. Masyarakat di daerah pemilihan 2 mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi tersebut menjadi salah satu dampak yang cukup dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah Dapil 2, terutama karena sumur warga, termasuk sumur bor, mulai mengalami kekeringan. Menurutnya, keterbatasan sumber air tersebut tidak hanya berdampak terhadap kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga menjadi kendala dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah setempat. Sekian berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Paulina.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Kita akan berjumpa dengan Bapak Ibu.

Bapak Hari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atawa hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 jalatien jahawen jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi

0: Selamat ke ayat kula pahari katuluh nih. Ara itu aku Paulina tak upanalu lagi menyapa kula pahari Andrew Ina hang warung hureh. Nah, kula pahari Andrew Ina spesial lagi warung hureh versi bahasa maanyan. Hayo ita kakak tutu mama bujang tata ani. Amun kai bagabung hang warung hureh. Satopik nih Andrew Ina jelajah alam tanpa mahal sambil mengenal budaya setempat. Tak utuu hang 0811-5201-233. Ya, Andrew Ina tuu melo gawi ulah malulu ka imanre ari. Nah, iru. Nah, ini retar.
1: Hari lagi bepaner takam.
0: Ayo reta maina ayo yeah. Baran pakai nengau ke bepaner. Yeah. Amun mahisa kaina pidi hang warung. Ini
1: pakai takam bepaner.
0: Ayo, ini di inon aja.
1: Naan sa hangina nelang marisak kan naan sa sahangat-hangat.
0: Ari Andra mana marisak?
1: Iya, hangina sa marisak.
0: Ayo, inon takam kopi ay. Ayo. Aku nak Andre terus nanam nih oleh keuyu hingga sampit aku.
1: Oh, tika sampit.
0: Iya.
1: Palu sampi ina lah begawi lah.
0: Palu mau wisata pada?
1: Oh, uyu hamun kairo.
0: Bujur tapi rami kam hang sampit ru. I aku hingga riwe ru ma iru ma inon pantai ujung Pandaran
1: nanam. Kak Wei sairu bayar lah kamun hampir iru.
0: Bayar parkir ai oh, murah tuh ekat di Meribu rami ulun naan bejual segala
1: pire jam amun ti ka Palangka nalah
0: 4 jam itung kuru oh ya, amun mas sampit nih 4 jam habis iru hingga sampit mojong Pandaran ruweh jam
1: jadi 6 jam lah. Berarti perjalanan PP lah sampai Palangka.
0: Bujur makan nih heh.
1: Teka subuh berarti kalah.
0: Teka subuh. Iru. Inun pasir nih beda sama pasir takam. Amun pasir takam ini antuhan ulun gosong. Amun nang iru pasir nih mahilak.
1: Oh mahilak kayak pasir hang pantai nih ru.
0: Iya. Oh, mae hanyu inang ae hanyu mas sampit.
1: Iya, kan takam tau foto-foto lah.
0: Bujur amun nginap nih lain lagi tapi rami pang.
1: Oh, iya. Tapi inak lah Kang, hanya henek ulun berjualan lah hang pantai nih
0: sekitar. Henek kelapa
1: yang pasti. Kelapa pasti lah hiru.
0: Pop mie.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Amun hang hiru ka ulun nih inun maksudnya selain hampir pantai ru herenaan lah sejenis sa penginapan hang iru niru.
0: Iya, hang pantai niru. Rami penginapan hang iru.
1: Oh, palus sang rite pantai yang pinggir niru kan.
0: Rite pantai niru. Jadi inun sambil mandre ru.
1: Iya, sepoi-sepoi.
0: Iya, sepoi-sepoi.
1: Rami amun kairu lah.
0: Iya, amun anu sore ke ayat matahari ini sunset ya ulun. Iyai, sunset. Terus inun irunaan jua pada wisata religi ini.
1: Oh, hang di tepi pantai.
0: Makanya jadi rami ulun. Amun apa weekend?
1: Oh iya.
0: Hanya pang kariwe mawe.
1: Aku ngkariwe ru naan pesiar nih bateng kiling kak.
0: Bah.
1: Aku dayaan ro minggu kebetulan bulu wisata rohani.
0: Bah lah yeah. Wisata inun hanteng
1: nah, kiling. Nampi teng kiling ru naan namun hanteng kiling ru isa puang bayar lah takam hampi Karmel iru.
0: Oh yeah. Gratis iru.
1: Gratis iru masuk ha. Nih.
0: Inun ay hang iru.
1: Amun hang iru daya ngarani wisata rohani kalah bulu hatakam masuk hampi iru. Naan perjalanan kisah sengsara kairu Yesus anuhani Tuhan anuhiru aneh bulu puang bayar hampir iru tapi hangiru masuk nih puang iung ini HP jadi puang tahu aku befoto-foto hangiru
0: hari pira jam hingga Palangkaraya ru
1: amun tika Palangkaraya hampir tangkiling nalah sekitar hampir lah 1 jam amun pakai motor dia begamat tanglalan.
0: Berarti amun tangkiling ru mendaki berarti maamau nih.
1: Sika ayo mendaki daya sa agak bukit hena utit daya ngiru pada makai tangga kairu.
0: Iya
1: tapi masuk nih. Bulu pada aku sahuan mudik niru lagi tarihang kedai itah.
0: Ma, inan lagi ru.
1: Amun niru kedai itah ru, amun ngetekam ngotranu, ngotak wadai kairu aneh. Kas ya ulun ru, inun saya ulun kas kalteng lah ngiru. Brownies nih.
0: Brownies
1: kelapa ini ay ngaran nih.
0: Amun makanan-makanan Dayak maan lah ngiru.
1: Amun makanan Dayak lah sama ini mahi tapi hangiru naan nisa minuman tradisional niru. Hari ini aku belum penghitung lagi.
0: Inun anu teh ketumbuh-tumbuhan buang.
1: Iya.
0: Ha. Inun iru. Rasa
1: dawet ya ulun.
0: Puang lah telang hanyo.
1: Inun sayru.
0: Ranu telang.
1: Naan ranu setelang.
0: Saungu-ungu ru.
1: Andre.
0: Puang.
1: Tahu lain.
0: Oh bentar kamu. Tak usah. Kena karing.
1: Uwut rasa aku uwut telang. Ami ini
0: amun telang. Amun telang. Nahan sampit terus rami pada menjual telang.
1: Oh iya,
0: ru,
1: pantai ru.
0: Iya, ibu jual rami ulun menjual kena karing.
1: Oh iya iya, pire raga nih kak?
0: Ha. Pire lah lumayan pang. Oleh kan iru lo kena mahal-mahal.
1: Iya,
0: iya, amun belanja-belanja nih lumayan pang. Tapi amun sabar wisata nih iru murah buang ekat bayar parkir ai tapi amun belanja-belanja oleh salawit tingkah kota ro jadi wajar ai kalau amun agak larang inon.
1: Tapi kira aku kak hang sampitna murah amun nyalakuan kena ke iru.
0: Hang sampit nih murah.
1: Oh, tapi yang wisata
0: hang, nih. Hang wisata nih oleh ulun inon lah aran nih. Wisatawan ro.
1: Iya.
0: Kalau ya aku
1: jalan oleh ulun.
0: Iya, nah, bujur.
1: Tinggi harga. Nilang ulun yang sampitna hene nelayanan nih kak dari teh pantai rulah.
0: Makanya tapi amun hang sampit nih murah-murah. Rami aku gin palus iru ma inun tugu jelawat ulun iru rami pada bejualan nah iru murah-murah.
1: Iya munang pantai ini memang
0: rara. Bujur oleh kan inon lah oleh wisata nih laut tika kota ang nih.
1: Bujur.
0: Amun hanyo hang tangkiling ru Karmel maka naan tangkiling pada rite hiru.
1: Iya sabuki tangkiling.
0: Iya ibu jur puang lah.
1: Puang hampe aku dehot ayo ku mak Karmel ru sika uyuh bulu mudi leh teri ang kada itah nih.
0: Bujur pada. Awe lagu takam nih takam anu dahulu spot dahulu lah. Andre dahulu
1: mengopi
0: takam. Iya mengopi dahulu takam sambil kerengai spot.

Kan Kulo Pahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atawa hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau teleponike, yete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 jalatien jahawen jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Haut mengopi, nak.
2: Iya, haut nih, nak.
1: Segar, haut.
2: Haut, puang ke Andre ini biar uyuk.
1: Bujur. Nah, amun hanyur eta, hang iya, tumpuk no, naan lah wisata lagi.
2: Naan amun hang tumpuk, kuang desa Jaaru.
1: Oh, inon iya, iru.
2: Amun hang iru gratis.
1: Ha, gratis iru, lah.
2: Ya, amun ea wisata lah, tapi iru kahut sameh tertinggal hanya liam puang kajutna perhati ngaran iru amun kakak kataru ngarani iru Putri Mayang.
1: Paka taruh bang aku.
2: Iya, Iwan
1: Sakari. Inon iru.
2: Najar iru ru sejenis ina lah. Nama makam hang iru, makam Putri Mayang.
1: Oh.
2: Jari hang iru ru hene kisah nih amun hang iru.
1: Inon kisah nih iru.
2: Nah jari kawel aku pang hee setakut aku hala.
1: Bujur.
2: Pokok intinya hang iru na anu neng wisata le na an cerita historis nih jari Putri Mayang na. Na makamkan hang iru. Jari hang iru ru na an pada puang lawi teka Putri Mayang na ka na an uning manrus kairu.
1: Oh, air terjun puang.
2: Anyeru nyameh hungei leh dan uning manrus. Nah jamanku lagi halus sadi lah eoku SD lah aku ru. Iru
1: wendu puang.
2: Gaha nikep hang iru.
1: Oh.
2: Jadi kebiasaan eau budaya kebudayaan budaya saya hang iru ru nikep hang di teh Putri Mayang ru. Jadi tau hene kayu ru. Udang urang lah segala kenah hang iru hene kenah nih.
1: Bujur lah hungeiru halus ai.
2: Hungeiru halus na eau bendungan lain pang tapi hungei sa memang hungei asli kayu. Jadi agak amau leh naan hang ina keluar nih gairu ranu nih. Nah hang iru pada hang Putri Mayang rukah ini ulun isa berkunjung eoku. Amun naan ulun isa here ngatu sesajen gairu tau hampi iru. Jadi sejenis kayak berterima kasih gairu hampi iru ru tau. Ngiru enan historis nih tapi aku pang tak usah ngeo kajut iru dia aku pang kajut kerasa gitu.
1: Iya ibu jur. Oh.
2: Nangiru.
1: Lalu inon lagi hang tumpuk nu.
2: Nangiru gratis. Mun hang tumpuk kepada naan liang saragi.
1: Oh, liang saragi. Iru inon.
2: Mun iru sejenis watu.
1: Watu.
2: Watu. Ka awe ka bentuk nih pada mun sa iru aku anham sua hampe de iru agala witeka sa daerah ku teka Jaar.
1: Oh, an hanya masih.
2: Tapi ya mun isa ya kuan hengau ku isa suah ma iru ru ma eh bang iru. Nan historis ni pada iru menang iru gratis pada dan lebih ma kisah ulun Dayak leh menang iru.
1: Oh, berarti sama ialah hang tumpuk kuru iru naan Danau Malawen.
2: Oh iya.
1: Iya iru dahulu uneng wisata rami amun andrau minggu ru naan segala ulun
2: mandrus kairu kak.
1: Puang, sepeda air.
2: Oh, sepeda air lah.
1: Ya ulun dulu hang iru horor pang oleh naan iru buaya.
2: Iya. Tapi puang bayar lah kak masuk nih.
1: Ekat bayar parkir ai.
2: Iya, bayar amun sam tak kemake sepeda air nih.
1: Lah. Sepeda air nih. Terus naan pada iru kolam renang nih. Tapi halus pang kolam renang nih.
2: Iya.
1: Makanya rami dulu. Tapi pakar rasa pang aman wae ina lah.
2: Iya. Nah, ini pang sebujurnya lah kak daerah Takamru uneng wisata lah tapi kayak ya lah puang na perhati kayak
1: iya, ibu tinggal ya
2: budaya modern ya
1: ulunannya. Tapi amun weh ina iru hang buntok ruhits nih wisata permandian Hungai Maintem.
2: Oh, berarti oneng manrus kayak ro
1: kak. Iya. Oh, rame, tane Mariang ya ulun.
2: Oh,
1: iya.
2: Pasir nih kak.
1: Tane iya pasir nih tane tane Mariang bang ya ulun.
2: Ranu kak tane nih kak. Mariang.
1: Sama Riang Ri Tane. Tane nih Rano nih main tem.
2: Iya.
1: Rami ulun dangdutan nang iro.
2: Oh iya bujur nah anuat kami pada ru. Ngarani luau banse kayak ru. Sami pada nyalan ngir tau dangdutan ulun menan acara. Naan yalah kawan-kawan iya naan segala patung bebek-bebek lah bulu. Ini nan kan binatang-binatang jadi na patung kayak ru. Jadi rami amun kawan iya sini Mairu.
1: Oh, iya. Tapi amun zamanku halus dahulu sa kairu ru windu aran nih.
2: Oh.
1: Rasa mah nyu windu.
2: Uang inun siru.
1: Anu iru hunga ini Mariang pada.
2: Oh, ning wisata.
1: Iya,
2: bayar lah kamun siru.
1: Amun dahulu windu ru pulang bayar tapi ina. Bahalus windu ru.
2: Oh.
1: Makani amun mungkin bekas galian
2: iya.
1: Nah makanya wahina jari iru tanah abang pang amun arani yang buntak iru
2: saat yang nengan kuru tertinggal sakuan daerah neng wisata kairu mungkin haune amun senaan semenang hamen ma iru paling senyala ulun hak matu kairu mun seanak muda ru tongkrongan ni tati dia hang uneng kami hang jaarunan bundaran.
1: Oh, bundaran.
2: Jadi bundaran Gunung Perak ngarani. Hang iru ga ulun santai belanja nenek padulun bejualan hang iru. Dia masa wisata iru isa buda inun sena eo budaya agak
1: wisata lawan. Daerah ya ulun
2: agak tertinggal
1: na eo
2: lah ulun lebih tertarik sa hang bundaran dia hang pinggir lalan ru toninong ulun mitah kayak
1: paling anu weekend ai ulun ru ke wisata alam amun hari-hari ru uma kafe ai amun hang muntok haut naan kafe amun zaman ku dahulu mah segala kafe segala
2: iya tapi takam hangina gin kak biar naan kafe aku tau ware aku santai ni ba bundaran ru
1: bujur anyuk
2: mae hang iru ne bundaran ru
1: bujur mae hang bundaran Palangkaraya takamna.
2: Iya.
1: Anu hene ulun segala bejualan pada
2: hang iru puang ekat jualan ini nan amun ka iat ka tau olahraga ulun ka malem tau naan jua naan samasih olahraga jua ngiru.
1: Bujur. Itu anak-anak friendly jua pada kalau iya tau nuna sepeda hang iru.
2: Nan segala skuter.
1: Iya. Mae hang iro
2: iya,
1: gratis padahal lagi.
2: Iya, gratis padahal mun ma kafe bayar iya, lagi magin samun ma mall biar ikat keliling-keliling.
1: Kamu. 100 jatuh tuh iro pasti.
2: Iya, pasti iro harus sang tangan iro.
1: Iya.
2: Inun sari te bundaran ruka. Isa takam tau ninung teka tau ninung jembatan ruk teka ime nih. Hang iro kan gratis padahal iro.
1: Hungai Kahayan aneh.
2: Wei.
1: Uang.
2: Ya Hungai Ka. Hungai Kahayan.
1: Oh.
2: Nanisan ningan
1: bawa jembatan.
2: Ya,
1: uang.
2: Bawa jembatan.
1: Sahene ulun anu ya. Menggorengan do.
2: Ini ya. Hayo pada gratis.
1: Taman Iru, Taman Pahlawan, Pasok Kamelo, Iru bujur, Iru juga gratis
2: aneh. Iru, Wang Iru ngime, hang ime masjid Iru. Naan lalan makai santai ninung jembatan sa warna-warni ya ulun.
1: Bujur, tahu pada bekelotok ya ulun?
2: Oh iya, tahu.
1: Iya.
2: Salah kakak ngira.
1: Buang suah. Oh, mairunya suah tapi amun uma bekelotok buang suah.
2: Iya.
1: Ekat nget kadinung ai.
2: Henek memang jual wisata
1: iya.
2: Gratis
1: sang. Rami sabujur.
2: Palang kak, sabujur nilah.
1: Iru jual pada naan. Iru sa Kereng, dermaga nih.
2: Iya.
1: Iru juga tahu susur sungai ya.
2: Iya, tapi bayar nang iru lah.
1: Bujur.
2: Amin susur.
1: Tapi puang kajut mahal. Pire suah aku di 15.000 ai.
2: Oh,
1: iya.
2: Lawit lah nyusur.
1: Lumayan lawit.
2: Oh.
1: Hang kapal niru rama jualan-jualan.
2: Oh, iya.
1: Terus amun lagi beruntung tahu kadinung iru orang utan.
2: Oh, iru. Henek kakak maksudnya ulun nih Hang satu kapal ru.
1: Hene.
2: Oh, kira
1: ku. Iya, amun sa samurah hene pang, tapi iya. Naan jua sa talarang nih.
2: Sa pribadi.
1: Iya, ya, pribadi ini, tapi pas jua jua ku takamna iru mencari sa murah meriah ai.
2: Bejeul. Hang ina pada mun hang palangka na aku suah ma inun sa eoko iru ru pelabuhan ru.
1: Pelabuhan Inun
2: pada murah meriah, ikat bayar parkir aya 2000.
1: Pelabuhan Inun.
2: Pelabuhan sahang Inun ngaranilah pelabuhan niru sahang
1: pelabuhan Rambang.
2: Ya, ibu jur, ngiru saya ini penguta nih.
1: Bujur. Iru pada tau bobol pada amun aku ngiru. Tu urang mah apalagi makanan-makanan tradisional ya, nih, naan serabi, samahi mahi hang luar. Iru iru naan makani.
2: Tapi suah mamai susur sungai ini lah ngiru kak.
1: Puang suah aku. Oh. Hanya suah lah.
2: Aku aminan ruh ya ru. Tapi hot kari we jadi puang sampah.
1: Pire ya nih.
2: Puang ti pada sami ini paling. Eru puang rarang juga paling 20-15 lah kairu lah.
1: Iya ya. Nah kairu hante kapal nih hang anu hang
2: pelabuhan hang
1: Kereng, kereng kairu, 15.000 pang amun hang kereng, pakarasa pada amun hang iru.
2: Mungkin kurang lebih ayalah.
1: Iya.
2: Dia sairu pada susur sungai keliling kairu aneh.
1: Iya.
2: Dia ini pada dinungkulun sahamen uma hang iru. Ibu-ibu sika kon iya pada hamen.
1: Iya, bujur. Bisa to murah meriah pang.
2: Asli. Murah meriah mun masuk nih, tapi mun samidi.
1: Iya. Samidi niru sejebol.
2: Jebol.
1: Matai lah
2: hang iru serabi. Abi ini merah, kan elang murah juga.
1: Bujur.
2: 3000 ka 2000 kairo harga nih. Serabi nih ro. Merah inamku.
1: Hei bujur. Inun iru putri Mayang lagi aku putri.
2: Putu Ayu.
1: Putu Ayu gin. Merah hang iru.
2: Bujur asli. Hamen aku mah iru lagi. Ini serabi nih.
1: Dia aku Minggu kau nih, ma iru inan lagi lah hang Palangkaraya nak. Oh iru naan pang, tapi lumayan lawit pada wisata Bukit Batu suah puang hanyo.
2: Bukit Batu Tangkiling kah iru?
1: Iya tapi Bukit Batu hang riet kasongan niro.
2: Oh anakku hampir iru kawan hampir.
1: Iru rami pada.
2: Iya aku suah ma ina sih. Ni inun sarihang tengkilingna pada sawisata tapi iru bayar pangka masuk nih.
1: Inun iru saya gohong.
2: Lain.
1: Nyaru menteng.
2: Ya nyaru menteng.
1: Bujur.
2: Iru, yo aku ngantara minum orang hutan nih mahi.
1: Amun zamanku dahulu tuh sebelum covid tuh iru naan orang hutan nih.
2: Iya.
1: Pas covid tuh lalu na anu orang utan
2: nasimu ulut
1: iya kan? takut anu pada takut iru tertular ya bujur pang
2: bujur
1: na maka sana lindungi pada
2: bujur mak iru masuk nih bayar pam parkir bayar masuk nih 20.000 tapi termasuk murah juga
1: bujur
2: lah terjangkau
1: sambil pada olahraga iya, pada olahraga oleh pada. Lawit
2: naan rusak kura-kura kairulah hanya
1: midi anu ni midi
2: makanan ni
1: murah pada pire 2000 ai
2: 2000 ai
1: lumayan
2: iya daripada pakai tak maharum hang kafe ru
1: bujun
2: 50.000-an
1: baik pakai cuci mata hang iru cuci mata olahraga jua pada
2: iya henik pang lah
1: tapi hanya sampai lah hang iru naan kolam ya here hang anu tuh
2: iya puang aku enru iru uyuh ngentara kamilah tekia naan malah naan tukang urut kaba
1: bujur
2: naan yang ulun berurut hang iru maka nih ngentara danau nyuru hang awe lah naan ulun ru
1: kami
2: ulun berfoto lo
1: kami pada puang sampai danau niru kalawitan
2: bujur asli puang kerasa
1: lumayan lawit
2: lawit pada aku tekia
1: bujur sadang pang lawit niru
2: ngentara danau ni hang awe tetap puang kaba malah kaba ulun berurut
1: bujur saking kelawit nih lalu segala berurut-urut hayu mak awe ina anak mahi sama gabung nih
2: iya awe selalu nelpon pengueng lagi
1: iya amun sama ini takam tutup ay warung nih
2: iya tutup warung yang hawat mengopi
1: iya ini lang hawat mengopi nah kai mencari segala
2: iya
1: inon segala
2: segala penguta
1: lagi. Iya, penguta lagi nak. Hayu, ay amun Kairo. Amun mahi sabagabung. Haut ay amun Kairo. Ina nanya reta, ina lagi sana pidi nak.
2: Mayu ay kat nuat kopi ina.
1: Matai tekam ayu ay amun Kairo. Aku ka inu tep warung ay amun Kairo. Ka imandre ay lagi.
2: Ibu jo nelang haut uyu.
1: Eh nelang haut uyu ayo ya.
2: Ya
1: ya. Ya kula pahari sekian dahulu warung hore takam. Sampai ketemu hang senayan depan. Dadah.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone, atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby, dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari.

beberapa hari sebanyak 125 ribu masker sensi hasil donasi yang diinisiasi oleh Ikatan Alumni Santa Ursula Jalan Pos Jakarta dan Ikatan Alumni Serviam Indonesia dibagikan secara gratis kepada warga di 36 titik di Provinsi Kalimantan Tengah yang sedang mengalami kebakaran hutan dan lahan selama beberapa pekan terakhir. Masker yang sebagian telah didistribusikan itu sempat tertahan selama 10 hari di Jakarta karena penghentian sementara operasional penerbangan akibat aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Alwina Narang selaku Ketua Yayasan Sahabat Teras Narang di Palangkaraya. Adapun bantuan masker yang terdiri dari 90 ribu masker dewasa dan 35 ribu masker anak mendapat dukungan dari PT Arista Letindo selaku produsen masker sensi dan sebagai bagian dari upaya pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh ISP dan IASI. Alvina juga mengatakan untuk proses logistik operasional hingga koordinasi penyaluran bantuan di Kalimantan Tengah didukung dan dikoordinasikan oleh Yayasan Sahabat Teras Narang, di mana dalam 6 hari ke depan, yayasan tersebut akan mendistribusikan bantuan masker ke 36 lokasi di Kalimantan Tengah yang terdampak kabut asap. Demikian saya Suneta Matikei, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Keempat, suara budaya Nusantara.
3: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Jelas ya hijaunya. Iyumah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
3: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
4: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
3: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
4: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
5: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kula pahari, tabe selamat lingkungan latai, salam sahujud keren di Malempang, adil kata linu bacuramin kesarga basengat kajubata. Ya pasti kula pahari sudah dua lagu terlewati ya untukannya di pagi hari ini, menjelang siang tentunya. Di edisi penyiaran kita Jumat ya 18 September 2026. Kula pahari, untuk Anda yang masih apa nih ya, beraktivitas ya, ada juga yang di rumah gitu ya, ataupun yang sedang sakit gitu ya, semoga cepat sembuh saja karena cuaca dan kondisi Kota Cantik Palangkaraya masih diselimuti kabut asap ya kula pahari. Kalau memang tidak ada keperluan mendesak ya akibat aktivitas di luar, bisa dikurangin dulu ya. Yang penting jangan merasa cuma asap sedikit gitu. Karena kalau terus-menerus terpapar tentu bisa mengganggu kenyamanan kita ya. Nah, sambil tetap beraktivitas di rumah, kita temani siang ini dengan musik-musik pilihan dari MD-nya Pro 4 ya. Oke, jangan lupa juga kalau pahari bisa ikuti berbagi cerita juga ya nanti di program Badengkoy ya di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di siang nanti di pukul 13 kalau pahari nanti akan ada siaran berjaringan nasional dengan RRI Jakarta ya, Suara Budaya Nusantara tentunya. Dia akan menjadi host ya, kita dari RRI Palangkaraya. Nanti narasumber juga ada dari dosen gitu ya, FISIP Universitas Palangkaraya. Penasaran? Pokoknya jangan sampai lewatkan ya program berjaringan nanti ya di pukul 13. Oke, kembali kami temani sajian lagu berikut ini untuk Kulapa Hari. Ada Via Tewah dengan Aku Tatap Narima. Berikut ini untuk Anda spesial.

0: Aduh, tubuhku kering.
1: Hah? Aku juga. Lihat daunku juga kering sekali.
0: Sama. Lihat aku kering dan hampir mati.
1: Ya, kita sudah kekeringan. Matahari terlalu panas.
0: Sudah tidak hujan lagi.
1: Tinggal kita. Teman-teman yang lain sudah ditebang. Panas. Aku butuh air.
2: Aku juga butuh air.
3: Stop. Penebangan pohon. Cegah kekeringan lahan.
4: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
5: Nek Ndara Gatotkaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
4: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dari sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli, tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kula Pahari, Anda masih bersama kami, Perompat Suara Budaya Palangkaraya. Ya, di siang hari ini kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Ada sedikit cerita satwa liar yang menemukan ruang hidup ya di hutan konservasi Solok Selatan, Kula Pahari. Iya. Perbukitan ya, kawasan perbukitan hamparan perkebunan kelapa sawit. Salah satu satwa yang menghuni kawasan yang bernilai konservasi tinggi milik PT KSI, kawasan tersebut memiliki luas 1.760 hektar dan menjadi habitat bagi beragam flora dan fauna, termasuk si Amang yang telah dilepas liarkan sejak 2014. Ya, Kula Pahari, menjaga kawasan itu rupanya bukan hanya menjadi pekerjaan tim konservasi perusahaan. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan juga dilibatkan untuk ikut memantau dan menjaga hutan. General Estate Manager PT KSI Hari Purnama mengatakan perusahaan memperkerjakan warga sekitar penjaga kawasan konservasi dan mereka menjaga memantau kawasan tersebut. Menurutnya masyarakat juga membantu mengawasi kawasan dari aktivitas yang dapat mengganggu kelestarian hutan seperti pembakaran, pembukaan lahan, penebangan pohon hingga aktivitas yang dapat mencemari sungai, Kula Pahari. Nah, kawasan HCV PT KSI ini tersebar di sejumlah lokasi, di antaranya di Bukit Tengah Pulau dan Bukit Solo. Area tersebut juga menjadi bagian dari habitat satwa yang dipantau secara rutin oleh tim konservasi. Di dua kawasan itulah si Amang ya yang dilepasliarkan perusahaan kemudian berkembang biak. Ya. Itu tadi sekilas informasi yang kami hadirkan untuk Kula Pahari. Jangan kemana-mana, kita akan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Kulapa hari, suara aktivitas pameran terdengar dari berbagai penjuru area BCA Expo 2020 di salah satu sudut area Bakti BCA. Perhatian pengunjung tertuju pada meja kecil yang lampu penerangan yang menyorot tangan seorang pelanggan. Salah satunya adalah Nagita Putri, MUA Tuli Bakti, yang turut memberikan layanan nail art kepada pengunjung. Bagi para talenta seperti Nagita, kesempatan untuk hadir dalam kegiatan berskala besar memberikan ruang untuk memperkenalkan keterampilan yang mereka miliki secara langsung kepada masyarakat. Kesempatan bertemu dengan pengunjung juga menjadi pengalaman tersendiri. Mereka tidak hanya menunjukkan hasil karya, tetapi berhadapan langsung dengan calon pengguna jasa dan merasakan bagaimana keterampilan tersebut diterima oleh masyarakat. Beragam produk dan layanan tersebut memperlihatkan bagaimana komunitas Bina Bakti BCA mendapat ruang untuk membawa karya mereka lebih dekat kepada masyarakat. Bagi Bakti BCA, menghadirkan para talenta dan komunitas binaan dalam kegiatan korporasi bukan sekedar untuk memeriahkan acara. Eksekutif Vice President Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F. Harien, mengatakan kehadiran mereka merupakan bagian dari upaya memberikan kesempatan memperluas akses pasar. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 12 waktu Indonesia Barat. Thank you.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Isa, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma. Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna tege, jadi...
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Ma. Menyiarkan kabar Kutak Isa jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam ni, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda nanyai.
2: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

0: terkenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kulaparina masih bersama kami, perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini kami akan hadirkan informasi kuliner nih ya untuk Anda di siang hari ini, tentu saja kuliner dari daerah Papua nih, Kulapahari. Nah, di Papua sendiri ada yang namanya papeda, ini makanan berbahan dasar sagu yang teksturnya unik, Kulapahari. Biasanya disantap bersama kuah ikan yang kaya rempah, bukan cuma soal rasa ya. Papeda juga memperlihatkan bagaimana sagu ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Papua. Yang menariknya, bahan pangan lokal seperti sagu menunjukkan bahwa kekayaan kuliner Indonesia ini tumbuh dari lingkungan dan tradisi masyarakatnya. Jadi kuliner tradisional bukan sekedar makanan ya di atas meja, tetapi juga bagian dari identitas budaya. Kulapahari, itu tadi sekilas informasi untuk Anda, kuliner dari daerah Papua ya. Jangan kemana-mana, setelah ini akan hadir kembali informasi menarik lainnya.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan.

perjuangan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

0: Judy online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku.
0: Judy

Kulo pahari asap putih tebal masih mengepul dari lahan Desa Kenyala, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di tengah sengatan sinar matahari, debu dan kepulan asap, sejumlah petugas pemadam berbaju merah berjibaku menyisir lahan yang masih terbakar. Mereka beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga sebelum kembali menghadapi asap dan panas di lokasi pemadam. Salah satunya adalah Ahmad Fahrul. Ahmad bukanlah seorang petugas pemadam kebakaran, melainkan karyawan di bagian audit dan sertifikasi musim mas grup. Sejak kebakaran hutan dan lahan merebak di Kalimantan Tengah, ia dan karyawan museum lainnya ikut terjun membantu memadamkan api. Hawa panas, kata Ahmad, bukan satu-satunya tantangan. Asap menjadi lawan yang tidak kalah berat. Semakin pekat asap, maka kian sulit pula petugas bertahan di lokasi. Demikian saya, Suneta Mantike. Sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat.

0: Jamu-jamu. Jamune, Mas. Jamune, Mbak. Tombo watuk, tombo masuk angin. Monggo, jamu-jamu.
1: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu di antaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.

0: ikan goreng nih. Apa rahasianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

0: Sangkai Kambang atau Sangkai Duit dalam acara adat suku Dayak Ngaju merupakan tradisi adat dan budaya masyarakat yang sangat jarang dilaksanakan di kota besar. Namun, di wilayah hulu pedalaman masih tetap dilestarikan hingga saat ini sebagai bentuk budaya handep atau gotong royong dalam melaksanakan hajatan besar. Sangkai Kambang adalah sebuah rangkaian bunga kertas, kemudian uang yang sudah ditata dengan rapi. Sangkai Kambang umumnya diperuntukkan sebagai hadiah kepada tuan rumah pelaksana dari hajatan yang dilakukan. Nilai dari uang tersebut jutaan rupiah hingga puluhan juta tergantung kemampuan yang memberi untuk membantu tuan rumah. Saat prosesi penyambutan keluarga yang membawa sangkai kambang, dilaksanakan juga acara adat, yaitu potong pantan atau pantan kayu. Kemudian dilanjutkan acara hajamuk kasai dan hatusu undus atau saling mengupuri menggunakan tepung dan dilumuri minyak kelapa. Sangkai kambang atau sangkai duit juga dianggap sebagai cermin kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Tengah yang menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kekeluargaan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
4: Huh?
3: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au.
2: Awe atuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Gula Pahari. Ada masih bersama kami perempuan Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi kuliner ya. Di siang hari ini emang cocoknya isi Kampung Tengah ya. Karena udah jam 12:38 nih. Ada cita rasa dari daerah mana nih yang pastinya kita akan hadirkan, masih dari Papua tadi ya Gula Pahari. Ada namanya ikan kuah kuning. Nah itu tadi ya, salah satu hidangan yang populer di Papua dan juga Maluku nih ya. Kuahnya identik dengan warna kuning dari kunyit, dipadukan dengan ikan serta berbagai rempah yang menghasilkan rasa segar dan gurih. Dari sepiring makanan saja Gula Pahari kita bisa melihat bagaimana masyarakat memanfaatkan hasil alam dan rempah yang tersedia di lingkungan mereka. Inilah menariknya kuliner tradisional Nusantara. Setiap rasa punya cerita Gula Pahari. Setiap bahan juga punya hubungannya dengan kehidupan masyarakat. Jadi jangan cuma kenal makanan modern gitu ya. Gula Pahari, sesekali yuk explore kuliner tradisional Indonesia yang Anda kenalin ya. Oke, Gula Pahari jangan kemana-mana, kita akan jelang pukul 13. Masih ada satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Sebelumnya lagu daerah Nusantara, Tommy Kegarangan dengan Ading Bastari berikut ini.

0: banjir, banjir.
1: Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
0: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong, baru cakep.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: Oi, Narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina, cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk, sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Klub Hari Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengumumkan Oktidia dan juga Cynthia sebagai juara bintang radio 2026, juara terbaik satu kategori putra bintang radio RRI Palangkaraya 2026. Oktidia juga mengaku bersyukur terpilih sebagai pemenang sekaligus menjadi perwakilan Palangkaraya untuk mengikuti seleksi di Koordinator Wilayah 8. Menghadapi persaingan yang semakin ketat, Oktidia juga melakukan berbagai persiapan secara lebih matang agar dapat melaju hingga tingkat nasional. Menurutnya, setiap peserta mempunyai berbagai keunikan dan kemampuan yang berkualitas, sehingga penting untuk tampil percaya diri dengan karakter yang dimiliki. Lebih lanjut, Koordinator Bintang Radio mengatakan panitia akan memberikan fasilitas dan mendampingi apapun yang dibutuhkan peserta untuk penampilan kemampuan terbaik pada seleksi berikutnya. Pendampingan mencakup persiapan materi lagu, kemampuan vokal, penampilan di atas panggung, hingga kesiapan teknis peserta. Persiapan tersebut diharapkan dapat membantu perwakilan Palangkaraya tampil lebih percaya diri dan optimal saat menghadapi peserta dari daerah. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Kulo pahari tawe selamat lingkungan late, salam sewujud kerende melempang, adil kata linu, bacuramin kasaruga basengat kajubata, arus, ya. Selamat siang tentunya untuk kulo pahari, di siang hari ini kita akan hadir dalam rangkaian program siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Di siang hari ini tentu saja kita akan bergabung dengan RRI Prompat Jakarta di siang hari ini.

Pulau Pahari sambil menunggu ya dari Pro 4 Jakarta. Tentu saja di siang hari ini ada Mpok Nopa Kalista di sana. Halo Mpok Nopa. Halo Mpok Nopa. Sepertinya belum tersambung dengan baik ya.

0: Ahí hadir sebagai suara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa setiap hari kami hadir dari hari Senin sampai Jumat, Abang Po. Kita keliling Nusantara ya, Abang Po ya. Kali ini ya, kita bakal bersama dengan RRI Palangkaraya. Ngangkat judul hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Di sana sudah ada yang senyum-senyum dari tadi. Sapa dulu, ah kayaknya gak enak gitu ya, dosa takutnya kalau lama-lama. Mau dinaikin gak? Enggak, ah oh, iya deh. Halo, selamat siang Kak Suneta, apa kabar?
3: Halo Mpok Nopa, gimana?
2: Yo, suaranya suara mana?
3: Mpok Nopa, gimana? Mpok Nopa, gimana?
2: Ih, kenapa? Nopa, gimana? Lah, kenapa bolak-balik gitu suara? Ayo.
3: Sebentar.
2: Kabar baik, alhamdulillah. Nah, kenapa tuh hilang-hilang timbul suaranya?
3: Okay. Sebentar ya, Pak Nopa, gimana nih udah?
2: Dicoba.
3: Pak Nopa, gimana nih udah?
2: Ini udah.
3: Gimana nih udah?
2: Lah kok begitu-begitu ya? Apa itu lagi live YouTube juga ya?
3: Iya, kita lagi live.
2: Kayaknya kalau lagi live YouTube ya, agak sedikit live. Terganggu deh. Itu Aye bacanya tuh YouTube Pro 1 RRI Palangkaraya. Coba lagi Kak Suneta.
3: Halo,
2: boleh
3: Pak Nopa,
2: di sapa lagi pendengar Pro 4 RRI Jakarta dan semua pendengar di seluruh Nusantara.
3: Baik, terima kasih Pak Nopa.
2: Boleh ngomong baik, lagi?
3: Terima kasih Pak Nopa.
2: Iya.
3: Sepertinya masih ada sedikit trouble nih ya di sini sambil di otak-atik.
2: Ya, mungkin lebih baik live YouTube-nya di hilang dulu sebentar, karena biasanya memang trouble kalau lagi live YouTube, katanya sih begitu ya. Kalau misalnya nggak dapat setelannya seperti itu sih, aman nggak sih ya?
4: Oke deh Abang Po, nanti Abang Po kita bakal ngobrol ya, dan juga pendengar yang lagi dengerin kita di seluruh Nusantara. Nanti kita ngobrol sama Kak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA, dosen ilmu administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Kak Suneta, boleh dicoba lagi?
3: Halo, Pak Nopa gimana? Ya. Jelas sekali.
4: Oke, udah lebih lumayan sih dari yang tadi.
3: Ya, siap.
4: Tapi agak delay ya, nunggu ya. Kayaknya ngomongnya nunggu gitu. Oke deh, nggak apa-apa. Kak Suneta, hari ini narasumbernya hadir di studio kah atau by Zoom?
3: Benar, sekarang sudah ada narasumber di studio kita.

0: siang hari ini Kak Aditya Wiradinata. Silakan Kak Sunita, nanti di menit 30 kita break sejenak ya. Silakan Kak.
1: Oke, terima kasih Pak Nova waktunya. Pendengar di manapun Anda berada. Iya, di siang hari ini sudah hadir narasumber kami. Namun sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat siang Kula Pahari, Tabe Selamat Linguna Latai, Salam Sehujud Kerende Malempang, Adil Katalinu Bacuramin Kasaruga Basena. Oh gitu ya, suaranya malah hilang, gimana nih? Iya.
0: Iya.
1: Di tengah kondisi kabut asap ya, yang masih kita rasakan, kita kembali diingatkan betapa pentingnya hutan bagi kehidupan. Hutan bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari kearifan lokal dan keseimbangan lingkungan. Lantas bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah dapat menjadi bagian dari kesadaran kita untuk menjaga hutan? Dan inilah yang akan kita obrolkan dalam tema Hutan dalam Kehidupan Masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, Kula Pahari. Di studio kami sudah hadir narasumber, ada Bapak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA. Beliau ini merupakan seorang dosen jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Palangkaraya. Selamat siang, Pak Aditya.
2: Selamat siang, Ibu.
1: Oh, gimana kabarnya?
2: Kabar baik, Ibu. Bu Suneta apa kabar?
1: Baik juga, sehat.
2: Syukur.
1: Oke, Kula Pahari, kita juga undang nih ya nanti kebersamaannya di line telepon dan juga WhatsApp setelah kita berbincang-bincang dulu bersama Pak Aditya. Nah, Pak Aditya, penting nih ya keberadaan hutan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Kira-kira seberapa penting nih Pak Aditya?
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada. Kalau kita berbicara tentang hutan, pada umumnya orang hanya membatasi bahwa hutan itu adalah sekumpulan pohon, kemudian di situ ada sumber ekonomi. Nah, orang hanya menganggap itu saja. Tapi sebenarnya ketika kita melihat secara definisi bahwa hutan itu tidak hanya kumpulan pohon saja, sekali keanekaragaman hayati di situ, kemudian ada air, kemudian ada udara, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik definisi itu di Kalimantan Tengah sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah itu menganggap hutan itu bukan sekedar tempat tumbuhan, tempat pohon saja, tapi manusia dan juga alam itu bersahabat erat. Karena kenapa? Dari dengan adanya hutan itu sendiri, ada ilmu pengetahuan di situ, kemudian ada nilai, kemudian ada norma dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menciptakan suatu budaya seperti itu ya, bagaimana cara manusia memperlakukan alam itu sendiri. Demikian Ibu Suneta.
1: Baik, terima kasih ya Pak Aditya. Nah, di tengah kondisi kabut asap yang kita rasakan saat ini, bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalteng dalam menjaga hutan dapat kembali dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa itu?
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat saat ini Kalimantan Tengah pada umumnya, kemudian Kota Palangkaraya pada khususnya, saat ini sedang mengalami bencana yang namanya kabut asap. Nah, menurut saya yang pertama, kita jangan hanya menganggap kearifan lokal ini sebagai cerita masa lalu. Tapi kearifan lokal ini kita lihat sebagai pengetahuan yang bisa memberikan pelajaran bagi kehidupan hari ini. Nah, pemirsa sekalian, misalnya dalam masyarakat Dayak terdapat berbagai pengetahuan mengenai hubungan manusia dengan alam. Jadi di situ ada bagaimana menjaga alam, kemudian nilai dan tradisi itu diterapkan, kemudian apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita kita terapkan, nah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, Ibu Suneta.
1: Oke. Terus untuk apa yang bisa kita lakukan bersama oleh masyarakat, pemerintah, generasi muda dan berbagai pihak agar kepedulian terhadap hutan ini tidak hanya menjadi wacana seperti itu, tetapi menjadi kesadaran dan tindakan nyata.
2: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Para pendengar RRI dimanapun berada, menurut saya kuncinya kita jangan hanya berhenti pada yang namanya kampanye. Biasanya orang itu akan berhenti pada tataran yang namanya kampanye atau campaign. Misalnya kampanyenya tentang ayo jaga hutan, kemudian ayo lestarikan hutan. Sebenarnya kita jangan berhenti pada tataran itu, tapi bagaimana kita bekerja koordinasi multi pihak. Misal di sini pemerintah sebagai pembuat regulasi, kemudian masyarakat sebagai ujung tombaknya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan. Kemudian generasi muda ini dekat dengan teknologi, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan atau komunikasi publik kepada masyarakat, mengeducate masyarakat-masyarakat sampai kepada lini lapangan melalui teknologi digital, melalui media sosial seperti itu.
1: Oke. Itu tadi ya Kulapa Hari, bagaimana apapun yang bisa kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah dan generasi muda. Lalu apa yang bisa dilakukan nih bersama ataupun oleh masyarakat, pemerintah agar kehidupan atau kepedulian terhadap ini semacam bentuk kearifan lokal ini memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
2: Oke, kalau yang saya lihat ya Ibu Suneta, kita jangan hanya berhenti pada tataran pemerintah, hanya pemerintah, kemudian pemerintah itu berbicara kepada masyarakat. Tapi sebaliknya, pemerintah berbicara kepada masyarakat, masyarakat ketika berbicara kepada pemerintah itu harus didengar juga. Sehingga dua komponen ini harus saling komunikasinya dua arah, jadi jangan satu arah, seperti itu Ibu Suneta.
1: Oke, siap. Terima kasih ya. Harus satu arah.
2: Betul, harus satu arah. Jadi kok kedua arah Ibu Suneta. Oh, ya, kalau satu arah antara pemerintah dan masyarakat saja, nanti pesannya seperti itu saja.
1: Dua arah.
2: Betul. Jadi pemerintah mendengarkan masyarakat, masyarakat juga harus mendengarkan pemerintah. Nah, betul. Jadi dua arah ini harus sejalan.
1: Siap.
2: Begitu Ibu Suneta.
1: Nah, seiring perkembangan zaman nih, apakah nilai-nilai kearifan lokal ini dalam menjaga hutan ini masih cukup dikenal dan dipraktikkan oleh generasi muda?
2: Oke, terima kasih Bu Suneta. Kita jangan mengklaim begitu ya, kita jangan mengklaim bahwa generasi muda saat ini sudah meninggalkan kearifan lokal. Nah, jadi yang kita lihat saat ini bahwa kita sudah berkembang, kita sudah maju karena perkembangan teknologi ini. Nah, bisa jadi saat ini adalah paradigma yang sebelumnya itu adalah paradigmanya kearifan lokal itu didengarkan atau diceritakan pengetahuan itu dari turun-temurun, dari orang tua, kemudian dari kakek nenek gitu kepada anak cucunya. Nah, tapi dengan adanya di era saat ini, bisa jadi generasi muda itu dia mendapatkan pengetahuannya itu dari media sosial, dari internet. Nah, jadi saat ini itu problematikanya sangat kompleks. Jadi anak muda, generasi muda yang mendapatkan informasi di media maupun di internet itu harus benar-benar diawasi oleh orang tua. Nah, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diturunkan secara turun-temurun itu benar-benar bisa dipahami dan diresapi oleh generasi muda itu sendiri.
1: Oke. Lalu bagaimana nih peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam mengenalkan pentingnya hutan serta menanam menanamkan kepedulian nih terhadap lingkungan sejak dini?
2: Oke, terima kasih Ibu Soneta. Kalau kita melihat definisi keluarga itu sendiri, bahwa keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat. Nah, jadi keluarga ini memiliki peran penting dalam hal pendidikan, mulai dari pendidikan karakter, kemudian juga pendidikan formal gitu. Jadi keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk bagaimana membentuk tingkah laku anak itu sendiri. Kemudian bagaimana pola pengetahuan, kemudian bagaimana tindakan itu diajari di dalam keluarga. Nah, kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi ada yang namanya pendidikan formal, mulai dari tingkat TK, kemudian ada SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di dalam pendidikan ini tidak hanya berbicara terkait dengan oh, kearifan lokal secara teoritis seperti ini, oh, kearifan lokal secara hafalannya seperti ini, tidak hanya berhenti pada tataran itu saja. Tapi bagaimana kearifan lokal yang diajarkan itu adalah ada praktis di situ, ada praktek. Misal dengan menanam pohon seperti apa, kemudian menyiram pohon atau menyiram tumbuh-tumbuhan seperti apa. Nah, jadi ada teori, ada hafalan, ada praktek di situ. Tidak hanya berhenti pada tataran teori saja. Karena kalau berhenti pada tataran teori saja, ya anak-anak tidak akan bisa melakukan prakteknya seperti apa.
1: Iya.
2: Jadi teori dan praktek itu harus sejalan.
1: Barangkali kalau cuma teori mereka juga masih belum terlalu paham.
2: Betul, Ibu Suneta. Bisa jadi mereka hanya oh hafal teori, tapi praktisnya mereka oh ini seperti apa ya?
1: Lalu bingung
2: seperti,
1: gitu.
2: Lalu ya? Bingung mempraktekannya seperti apa.
1: Iya, betul sekali. Kalau menurut Pak Aditya nih, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat? Biasanya masyarakatnya ada yang kurang sadar juga dengan bahaya atau tidak menjaga hutan gitu ya, atau menggunakan apa yang ada di dalam hutan secara berlebihan gitu ya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu.
2: Oke, terima kasih Bu Soneta. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama, yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa kita harus mengubah cara pandang bahwa pemerintah ini sebagai satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Biasanya pada umumnya seperti itu. Kita harus mengubah cara pandang, kita harus mengubah paradigma ini, bahwa dalam perspektif komunikasi, jadi cara membangun kesadaran itu harus kolaboratif bersama. Jadi ada pemerintah di situ, kemudian ada masyarakat di situ, ada media juga di situ dengan perannya masing-masing. Contoh seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pemerintah dia mungkin kewenangannya adalah membuat regulasi, kemudian dia membuat aturan, dia membuat kebijakan. Nah, tapi masyarakat sebagai ujung tombak itu adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasi itu, mengimplementasi apa yang sudah disusun, dibuat oleh pemerintah. Kemudian media juga memberitakan atau mengkomunikasi, mengedukasi apa yang sudah dilakukan, memobilisasi juga, mobilisasi sosial. Nah, demikian Ibu Soneta.
1: Baik, terima kasih Pak Aditya.
2: Betul.
1: Sungguh jelas nih.
2: Iya.
1: Seberapa penting gitu ya. Sangat penting.
2: Betul.
1: Dan tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat harus sadar betul gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Karena
2: Bisa
1: apa
2: Nita.
1: Yang terjadi saat sekarang ini adalah ulah dari
2: betul.
1: Sehingga kabut asap berkepanjangan.
2: Iya,
1: ya,
2: sudah raya. Lebih satu bulan ya Ibu Suneta,
1: iya.
2: Ya. Betul.
1: Karena kita di masyarakat tentu saja yang namanya menghirup asap itu nggak enak-enak.
2: Betul.
1: Ya.
2: Paru-paru kita seperti mangga ya.
1: Iya. Nah, sebagai ini nih ya, pesan terakhir, penutup gitu ya maksudnya, apa yang ingin Pak Aditya sampaikan sebelum kita membuka line telepon? Banyak sekali yang sudah berdengar dan masuk, pengen tahu seperti apa sih. Dan mereka juga sangat penasaran di Palangkaraya, Kalimantan
2: Ibu.
1: Tengah sedang terjadi karhutla itu seperti apa.
2: Betul.
1: Sabar dulu ya untuk mendengar dimanapun Anda berada. Ini kita mau dengar nih dari Pak Aditya. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar kita bisa bersama-sama menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan dan masa depan generasi mendatang?
2: Oke, terima kasih Ibu Soneta. Saya kira pesan sederhananya adalah mari kita melihat hutan bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang harus kita jaga, kita lestarikan ketika ada sebuah bencana, misalnya ketika kebakaran saja. Tapi hutan ini adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari. Artinya saya mengajak kepada kita semua agar marilah kita menjaga hutan. Karena yang kita jaga itu bukan untuk hari ini dan hari esok saja, tapi yang kita jaga itulah hari ini, esok, dan seterusnya, sampai kepada anak cucu kita ke depan. Karena apa? Di hutan ini banyak sekali kita bergantung kepada hutan. Karena apa? Karena sumber oksigen juga di situ, kemudian ada sumber ekonomi juga di situ. Apalagi di Kalimantan Tengah, nilai kearifan lokalnya sangat tinggi. Kenapa? Karena melalui hutan itu terbentuklah ada nilai norma perilaku di situ. Nah, jadi tentu saya berpesan kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kota Palangkaraya pada khususnya, mari kita menjaga hutan karena hutan ini merupakan aset terpenting dalam kehidupan kita.
1: Iya, terima kasih Pak Ritya, pendengar Perempat RRI di seluruh Nusantara. Itu tadi obrolan kami ya terkait topik hutan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, untuk Kula Pahari yang gak sabaran banget nih ya untuk bergabung, kita kembali ke Troba Jakarta dulu dan kita akan berbincang-bincang kembali bersama Mpok Nopa di sana.
0: Halo Kak Suneta.
1: Iya, Pak Nopa. Iya, Pak Nopa.
0: Iya, narasumber kita hadirkah di studio atau by Zoom?
1: Ini hadir di studio. Ini hadir di studio.
0: Oh, dari tadi wajahnya nggak kelihatan. Studio. Jadi ada yang WhatsApp narasumbernya mana gitu loh. Kameranya tidak beralih ke narasumbernya.
1: Oke. Okay.
0: Iya, kita nggak lihat narasumber kita hadir di studio ya. Saya kira tadi narasumbernya by phone, enggak ya? Hadir ya?
1: Hadir, Pak Nopa.
0: Oke deh kalau gitu. Sambil diutak-atik kembali barangkali ya Kak Suneta ya. Untuk telepon Palangkaraya berapakah?
1: Palangkaraya di 0536 3235 9699.

0: Suneta boleh diulang lagi teleponnya?
1: Oke, okay, di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 520 1233.
0: Baik, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palangkaraya, hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan bersama Kak Aditya Wiradinata dan juga Kak Suneta yang ada di sana. Halo Kak Suneta.
2: Iya, Panopa. Bagaimana orang suara Panopa? Saya?
1: Oh iya, oh, narasumbernya muncul, Kak Sunetanya hilang. Iya, nggak apa-apa. Ini menjawab penasaran bagi pendengar kita dan juga penonton kita ya, penonton RRI Net. Narasumbernya mana, Kak Nova gitu, Mpok Nope? Ada, tadi udah kelihatan kan, ye. Oke deh, untuk nomor teleponnya kita ulang lagi, kemudian kita buka line telepon buat yang sudah gabung. Silakan, Kak Suneta, berapa?
2: Oke, di Palangkaraya sendiri 0536 3235969 atau di WhatsApp 0811 1250 1233.
1: Kalau sudah ada Palangkaraya, mari kita coba dulu, mari kita try dulu ya bagaimana penerimaan penelpon di sana. Silakan Kak Suneta.
2: Iya, sudah ada yang bergabung nih di Palangkaraya. Halo, selamat.
3: Halo, selamat siang Kakak Suneta.
4: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova yang blaem-blaem. Penopa,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
3: Ini Neman di Lampung.
1: Ya, lanjutkan
3: Suneta. Suneta. Halo.
4: Iya.
3: Leman di Lampung.
4: Suleman.
3: Kamu di Lampung. Iya, Leman di Lampung.
4: Oh, Leman, Pak Leman di Lampung.
3: Iya, itu siapa nasumnya karena Bapak Aditya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Begini, selamat siang, assalamualaikum Bapak Aditya.
5: Selamat siang.
3: Iya, salam kenal.
5: Salam kenal Bapak.
3: Ya, saya masalah hutan ini ya. Saya mau nanya nih. Kesatu, apakah hutan yang ada di Kalimantan Tengah itu, kalau saya lihat di TikTok itu kan ada penunggunya itu. Maksudnya itu semacam makhluk halus gitu kan, yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Yang kedua, pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di tengah hutan. Yang ketiga itu bagaimana solusinya Pak Aditya kalau kita kesesat di tengah hutan gitu. Itu saja, makasih.
5: Iya, terima kasih.
3: Selamat siang, wassalamualaikum.
2: Baik, terima kasih Pak Leman yang ada di Lampung. Iya, silakan
1: Kak Aditya ya. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang. Apakah suara saya terdengar?
1: Iya, selamat siang Cigu, silakan.
6: Iya,
1: silakan.
6: Selamat siang Puan Opa, selagi Puan Opa Blaam-blaam.
1: Iya, Cigu.
6: Halo Kakak Seneta. Bahap
2: iya.
6: Dengar suara Cigu ya.
2: Dengar.
6: Dengar suara Cigu ya enggak? Dengar ya?
1: Sepertinya tidak, Cigu. Baiklah, langsung saja, Cigu. Nanti saya sampaikan pertanyaannya.
6: Yang juga buat Bapak narasumber ya. Nah, ini saya pertanyaannya buat Bapak Aditya ya, yang ada di narasumber di Palangkaraya. Seperti apa dengan sumber penghidupannya ini? Seperti apa di penghidupan yang ada di Palangkaraya dan juga bagaimana? Transisinya ke adat kesadaran modern, 2, 3 peran generasi mudanya seperti apa dengan anak-anak mudanya di menuju kesadaran lingkungan kearifan lokal ini. Itu saja Pak Nova, Kak Suneta, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, ada Cigu Ria dari Tebet, Jakarta Selatan. Kak Aditya, Kak Suneta bisa mendengarkan suara saya?
5: Bisa. Selamat siang.
1: Penelponnya tadi sudah bisa terdengar ya?
5: Bisa terdengar.
1: Oke, baik.
5: Oke,
1: Kak Aditya, mungkin bisa langsung dijawab 2 pertanyaan. Yang satu dari Bang Leman di Lampung yang masuk tadi melalui Palangkaraya dan juga dari...
5: Wah, enggak kedengaran.
1: Oh, enggak kedengaran.
5: Halo?
1: Oh, bisa ya, dengar saya?
5: Siap, sudah bisa, Mpok.
1: Sudah?
5: Ya, sudah bisa, Mpok.
1: Sudah. Tadi penelpon dari Jakarta kedengaran kah?
5: Kedengaran, Pak. Aman. Kedengaran, Pak.
1: Oh, kedengaran.
5: Ya. Kedengaran, Pak.
1: Ya udah, silakan Kak Aditya.
5: Oke, terima kasih, Pak. Salam kenal, saya Adit.
1: Salam kenal, saya Adit.
5: Jadi, iya. Jadi,
1: salam kenal kembali.
5: Jadi, saya berflashback ya, Pak Nova, terkait dengan pertanyaan sudah disampaikan oleh penanya pertama dan penanya kedua. Pertama, Kalimantan Tengah itu khususnya Kota Palangkaraya itu wilayahnya sangat luas sekali, Mpok. Wilayahnya luas sekali, bahkan 6 kali Jakarta. Jadi orang biasa kalau melihat Palangkaraya itu yang dilihat itu adalah hutannya. Yang dilihat itu adalah hutannya. Ini lucu juga terkadang. Yang enggak salah juga, Mpok. Nah, karena apa? Karena luas wilayah di Palangkaraya itu sangat luas sekali. Apalagi di Palangkaraya itu dia sistemnya tersebar. Jadi yang ramai itu tidak hanya di satu tempat saja, tapi dia tersebar. Nah, kemudian terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh penanya pertama, bagaimana sih kalau ada di hutan? Kemudian banyak hal-hal mistisnya. Gitu. Kemudian bagaimana sih pantangannya? Apa yang tidak boleh dilakukan seperti itu? Nah, ketika kita melihat hutan itu sendiri, kalau di Kalimantan Tengah, hutan itu seperti saudara kita. Nah, jadi hutan itu seperti rumah kita, Mpok. Jadi ketika kita misalnya kita di rumah saudara kita, kemudian kita, mohon maaf, buang air kecil sembarangan di rumah saudara kita, ya otomatis kan yang punya rumah juga akan marah seperti itu. Nah, betul. Jadi kita harus menghormati rumah saudara kita. Kemudian kita menghormati alam kita di Kalimantan Tengah, khususnya di hutan-hutan seperti itu. Jangan sampai kita berbuat sembarangan terhadap hutan ini. Karena apa? Hutan ini seperti aset, Pak. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada keanekaragaman hayati di situ. Ada apa namanya? Air. Kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam hutan. Nah, sehingga ketika kita masuk ke dalam hutan, ada apakah ada hal-hal mistis? Ya, menurut sekarang di era sekarang ya, tentu kita tidak bisa terlepas dari hal itu ya, Mpok ya. Mungkin ada seperti itu, yang seperti itu. Cuman iya, tapi kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya. Nah, artinya apa? Kita menghormati, kita menghargai keberadaan orang yang ada di alam sebelah seperti itu, yang tinggalnya di hutan, tapi ya kita jangan mengusik mereka. Ketika kita itu berada di dalam hutan, kita mengganggu ketenangan mereka dan kita buang air kecil sembarangan misalnya, kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya tentu mereka marah. Tapi ketika kita masuk ke dalam hutan itu dengan menjaga sikap, kemudian kita itu masuknya juga dengan baik-baik, kita nggak di apa ya namanya, tidak diganggu juga seperti itu. Karena apa? Ketika kita masuk dengan norma dan tingkah laku yang baik seperti itu, ya alam juga akan memperlakukan kita dengan baik seperti itu, Mpok Alfa. Oke.
1: Apa yang ditanam itu yang dituai ya,
5: betul,
1: Kak ya.
5: Betul, betul, Mpok Alfa.
1: Oke. Berarti pertanyaan yang kedua dari Cigu.
5: Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak ya. Jadi begini, kalau saya lihat khususnya di media ya, Pak ya, orang itu melihat Kota Palangkaraya itu seperti kota yang apa namanya, kota yang baru berkembang seperti itu. Ya tidak salah juga. Kemudian sumber penghidupannya apakah hanya bergantung dari hasil alam? Sangat beragam penghidupan, sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Sebagai contoh, Po Alma, di Kalimantan Tengah ini, di Palangkaraya ini, sumber utamanya misalnya adalah aparatur sipil negara atau PNS atau ASN. Tapi di samping itu ketika mereka pulang kerja, mereka bisa berkebun, kemudian mereka bisa mencari ikan, kemudian mereka bisa masuk ke dalam hutan, mungkin misalnya mencari madu gitu. Jadi tidak hanya bergantung kepada hasil utama saja. Nah, itulah sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya.

Betul. Wah, di sini parah sekali, Mpok. Jadi indeks kualitas iya, para Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kemudian ada Kalimantan Selatan juga. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri, Mpok, di Kota Palangkaraya khususnya, itu indeks kualitas udaranya sudah masuk level berbahaya, Mpok. Itu bisa 1100, 1000.

apinya itu hanya memadamkan atasnya saja. Nah, yang menjadi persoalan kompleks adalah lahan di Kalimantan Tengah pada umumnya itu adalah lahan gambut, Pak. Jadi yang di atas itu mungkin bisa padam, yang di bawahnya itu mungkin masih menyalam, Pak. Masih ada, masih terbakar. Jadi betul, Pak. Jadi ketika misalnya di atas sudah padam ya, Pak ya. Di atas sudah padam, tapi dia masih keluar asap gitu, Pak. Dia masih keluar asap. Nah, itu berarti di bawahnya dia masih terbakar. Nah, artinya saat ini memang harus dibutuhkan tenaga yang ekstra gitu. Kalau di Palangkaraya sendiri yang saya lihat ya, Pak ya, sangat luar biasa kerja keras para petugas di lapangan, baik itu dari BPBD, kemudian dari Pemda itu sendiri, kemudian dari masyarakat, itu semuanya bersatu padu untuk memadamkan api itu. Karena ya sangat susah sekali, Pak. Karena tidak mudah, karena lahannya lahan gambut pada umumnya. Kalau kita melihat itu ya, Pak ya, kita tidak bisa menuduh secara langsung ya, Pak ya, karena belum ada press release seperti itu. Tapi ada pada saat awal-awal itu ada oknum. Pada awal-awal itu oknum gitu yang sengaja membakar. Kemudian untuk selanjutnya saya belum melihat apakah itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi memang pada saat awal-awal itu ada unsur kesengajaan. Yang saya lihat waktu itu di daerah rumah saya ya, Mpok ya, itu dia ditangkap gara-gara alasannya karena dia membakar sampah katanya. Udah membakar sampah kemudian menjalar seperti itu. Jadi ya itu di awal-awal, Mpok. Nah, tapi yang saat ini yang yang terjadi kebakaran hutan dan lahan saat ini yang terjadi itu ada di tengah-tengahnya, Mpok. Dia di tengah hutan seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika para petugas ini ingin masuk ke dalam hutan itu jadi sangat susah sekali, apalagi kalau tidak ada akses, Pak. Mobil tidak bisa masuk. Kemudian motor juga tidak bisa masuk. Otomatis kan harus jalan kaki ke titik-titik api itu. Nah, seperti itu, Pak.

Terima kasih Ibu Linda, salam kenal. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih supaya ini tetap lestari seperti itu ya Mpok ya, itu ada pada unsur manusia itu sendiri. Manusia itu harus sadar bagaimana cara kita memperlakukan alam. Di Palangkaraya sendiri, kalau yang saya lihat bahwa kesadaran ini sudah mulai mulai meningkat ya Mpok ya, mulai meningkat kesadaran masyarakat. Misalnya seperti tidak buang sampah sembarangan, kemudian misalnya tidak merusak hutan seperti itu, kemudian tidak merusak ekosistem sungai gitu yang ada di sungai, misalnya tidak menggunakan peledak saat apa namanya setrum gitu ya, saat menangkap ikan, nah seperti itu. Nah saat ini apa kearifan lokal itu mulai apa namanya, saya lihat mulai digalakkan kembali bahwa apa namanya cara-cara untuk memperlakukan alam itu harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Begitu, Pak.

0: Betul, betul, Pak.
1: Iya, aman, aman, Pak.

0: Sepertinya ada satu WhatsApp nih masuk nih. Iya, langsung kita bacakan ya. Salam budaya semuanya. Tabe selamat Linguna Latai, salam sujud Kerende Malempang. Yang terhormat para narasumber Suara Bunda Nusantara, RRI Palangkaraya dan RRI Jakarta. Ampun beribu ampun yang mulia, ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru, saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan. Hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Bagaimana filosofi kebijaksanaan dari makna hutan di Kalimantan Tengah menurut nasihat adat dan agama, terutama agama keharingan, demikian. Nah, doa saya, semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana, semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga, kita sehat selalu, selalu tentram, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah, amin. Begitu junjung anugerah yang mulia, junjung kasih yang mulia, terima kasih semuanya. Tapi selamat lingkungan, salam sujud Kerende Malempang, salam budaya. Dan masih ada nih, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berbelasungkawa bagi para korban karhutla di Kalimantan, terus Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta, Mpok Nopa dan semuanya. Aduh, apa ya? Oke, silakan Bang Aditya, boleh langsung.
1: Oke, terima kasih Bu Suneta, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi siapa ya namanya, Bu Suneta? Penanya terakhir tadi.
0: Ini dari siapa tadi ya? Haris.
1: Oh, dari Haris ya, dari Jogja, Jogja ya, itu tadi ya. Wah, saya kalau sudah berbicara Jogja, saya langsung flashback gitu, karena Jogja itu salah satu tempat saya kuliah dulu. Gitu. Ya, salam kenal, Mas. Saya dulu pernah ada di Jogja. Begini, ketika kita melihat hutan di Kalimantan Tengah itu sendiri, kearifan lokal itu sangat dijunjung tinggi, Mas. Jadi bagaimana cara manusia memperlakukan hutan, kemudian bagaimana manusia ini bertindak sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Nah, artinya apa? Masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini tentu sangat menghargai sekali, Mas, sangat-sangat menghargai bagaimana cara memperlakukan hutan itu dengan baik. Saya ingat sekali Haris ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya ke salah satu desa. Kemudian saya berdiskusi dengan masyarakat yang ada di desa. Saya langsung berbincang kepada masyarakat yang ada di sana. Saya katakan, bagaimana cara memperlakukan hutan di tempat Bapak Ibu, saya katakan. Itu sama seperti memperlakukan saudara kita sendiri, seperti itu. Itu mayoritas keharingan waktu di desa itu, Mpok. Itu keharingan itu adalah salah satu agama kepercayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Kepercayaan asli di Kalimantan Tengah. Nah, jadi mereka sangat bergantung dengan hutan, tapi walaupun mereka bergantung dengan hutan, mereka memperlakukan hutan itu seperti saudara mereka sendiri, seperti rumah mereka sendiri. Nah, artinya apa? Dengan filosofi-filosofi yang sudah diturunkan secara turun-temurun ini, nah inilah yang diikuti oleh masyarakat, diikuti generasi-generasi, bahwa cara untuk memperlakukan hutan itu tidak boleh dengan menebang pohon sembarangan, tidak boleh membakarnya secara membakar massal seperti itu, yang membakar hutan seperti untuk membuka lahan. Kemudian tidak boleh menebang dengan sembarangan. Kemudian tidak boleh memperlakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, artinya apa? Nilai-nilai filosofi yang sudah diturunkan itu, itulah yang dipegang erat sampai dengan saat ini, Mpok. Nah, seperti itu, Mpok. Iya. Betul, Mpok. Terima kasih. Amin.
0: Iya, siap Pak Nova.

Kita beralih ke berita lainnya, Pemkap Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro Sulawesi Utara terus mendistribusikan air bersih ke desa atau kampung yang terdampak musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Sitaro Sony Belseran hari ini mengatakan distribusi air bersih dilakukan ke kampung PH yang menggunakan kendaraan dinas sosial berkapasitas 1.100 liter. Distribusi ini dilakukan sebanyak 7 kali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih. Sony Belseren mengatakan saat ini hanya satu kendaraan yang beroperasi, sementara 3 kendaraan lainnya terkendala bahan bakar. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Hal yang tidak banyak diketahui oleh manusia berkaitan dengan burung elang adalah bahwa elang sangat suka dengan badai. Kedengarannya memang aneh, karena jika kebanyakan burung menghindar saat adanya badai, sebaliknya elang justru menyukainya. Bukan tanpa sebab hal ini terjadi. Ternyata saat terjadi badai angin akan menghembus dengan kencang, dan disitulah elang dapat beristirahat sejenak dengan tidak melebarkan sayapnya. Hikmahnya, manusia juga harus pandai dalam merangkul masalah, bukan malah menjadikan masalah itu sebuah momok yang menakutkan. Karena mau tidak mau, masalah tersebut harus Anda hadapi dan Anda selesaikan. Maka dari itu, bersikaplah tenang, hadapi masalah dengan kepala dingin, jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ambillah pelajaran atau hikmah yang bisa Anda dapat dari masalah tersebut, dan jadikanlah pelajaran ke depan agar masalah tersebut tidak akan terulang kembali.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: Kulop hari, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini tentu saja. Untuk Kulop hari masih setia bersama kami ya melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz dan aplikasi kami RRI Digital serta website streaming kami rri.co.id ya. Oke, kalau apa hari di siang hari ini tentu saja kami akan hadirkan dan temani Anda dengan sajian lagu daerah Nusantara dan juga informasi ya untuk Anda. Setelah lagu yang berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap setia bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: Kula Pahari yang masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya, yang pastinya di siang hari ini masih ada 30 menit kebersamaan kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, saat ini informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, Kula Pahari, warga dan hutan konservasi menjaga ruang hidup di Solok Selatan. Ya, di tengah hamparan perkebunan PT Kencana Sawit Indonesia, pepohonan masih dibiarkan tumbuh nih ya. Di sana ada beberapa area yang tidak diperuntukkan bagi aktivitas budidaya, dan kawasan ini merupakan area bernilai konservasi tinggi yang tetap dipertahankan di tengah perkebunan kelapa sawit ya, atau high conservation value. Nah, keberadaan kawasan ini membuat batas antara area budidaya dan hutan menjadi penting ya untuk dijaga, dan aktivitas seperti pembukaan lahan dan juga penebangan pohon dilarang di kawasan HCV ini. Kula Pahari, General Estate Manager ya PT KSI Hari Purnama ini mengatakan keberadaan kawasan konservasi ini tidak hanya penting ya untuk menjaga hutan dan satwa, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Nah, menurutnya keterlibatan masyarakat ini menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan tersebut. Setelah mendapat sosialisasi mengenai fungsi dan batas kawasan, warga sekitar kemudian dilibatkan dalam pengelolaan dan pengawasannya, Kula Pahari. Itu tadi ya informasi untuk Anda di siang hari ini. Jangan kemana-mana ya, masih ada beberapa lagu yang kami hadirkan untuk menemani aktivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Mari, ya, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di siang menjelang sore hari ini. Tentu saja kebersamaan kita habis ya di end gitu ya, sudah hampir di penghujung acara ya, di pukul 15 kita harus pamit gitu ya. Awasnya untuk Lo Pari, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini ada rekan kami Widiasi untuk menemani aktivitas sore Anda ya, dan jangan lupa bergabung di program Bajengkoy. Oke, terima kasih. Saya Suneta mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Selamat siang, jalan sore, dan tentunya sampai jumpa lagi.

salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah, yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut sandung.

Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskan, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: favorit klub hari ini boleh banget gabung bersama Widi ya, tentunya di WA kita ya di 08115201233 atau melalui telepon di 0536323599,
1: dan kita sudah terhubung dengan penelpon kita ya. Oke.
2: Halo Badengkoy.
3: Bengkoy, dangdut adalah kita.
2: Iya, ini dengan siapa di mana nih? Widi tahu
3: Bang
2: aja
3: Tony.
2: Sih.
3: Ya.
2: Ini dengan siapa di mana?
3: Bang Tony, dekat lagi.
2: Oh, Bang Tony. Oke,
3: apa
2: Bang Tony. Baik, Bang. Abang sendiri gimana nih kabarnya?
3: Sehat. Cuma cuaca mendung nih kabut.
2: Iya, kabutnya tambah tebal ya.
3: Iya, betul.
2: Mudah-mudahan aja cepet hujan deras gitu kan.
3: Di Kalsel kemarin ada hujan ya. Di Tampit juga ada teman-teman.
2: Katanya kalau di Kalsel justru nggak terlalu nih kabut asapnya sudah.
3: Iya.
2: Penerbangan sudah masih bisa lewat Kalsel. Kalau di Palangkaraya masih belum ya, Bang?
3: Belum.
2: Oke. Harapan kita sih semoga cepat berlalu ini biar kita juga cepat menghirup udara yang segar juga ya, Bang ya.
3: Iya, betul.
2: Oke. Nah, Abang mau request lagu apa nih sore ini?
3: Kemarau ya.
2: Kemarau
3: dari Hamdan Atete.
2: Dari Hamdan.
3: Iya.
2: Oke. Kalau salam-salamnya buat siapa nih, Bang?
3: Salam dulu ya, Mbak Sisi, dikasih salam sehat. Mama Lili ya, kilometer 9, Mama Deme di Buntok, Bang Doni, Mbak Yan juga, Mama ini ya, Mama Nana di Pulau Pisau, Bang Karim juga di Pulau Pisau. Yang lain kita rangkau aja Mbak Windy.
2: Siap.
3: Ini sama bertugas ya, sehat terus.
2: Terima
3: Amin. Kasih.
2: Amin, terima kasih.
3: Sore.
2: Selamat sore. Halo, Badengkoy.
4: Dangdut adalah kita.
2: Iya, dan ini dari pastinya tidak lain tidak bukan adalah Bang Nanang Banjar.
4: Bujur siapa?
2: Gimana nih kabarnya hari ini, Bang?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah, selamat pasti ya, kabut asap juga ya pasti ya.
4: Iya, lekas sekali kita kabut semuaan.
2: Harapannya apa nih, Bang?
4: Cepat-cepat berlalu aja kabut asapnya gitu aja kan.
2: Ya, amin.
4: Nah, di kalasan sudah sering hujan katanya, makanya kabut kurang.
2: Oh gitu, jadinya kabutnya pada lari ke sini gitu ya?
4: Iya. Di kabupaten Tatin sudah hujan terus dah.
2: Semoga aja cepat ke sini ke Pelangka gitu ya hujannya ya ke Kalimantan Tengah.
4: Ya, amin.
2: Nah, sore ini mau request lagu apa nih, Bang?
4: Renungkan.
2: Apa, Bang?
4: Renungkan.
2: Renungkan?
4: Iya.
2: Renungkan dari siapa?
4: Roma Irama.
2: Roma Irama, oke. Nanti kita putarin ya, Bang.
4: Iya.
2: Oke, mau salam-salam buat siapa nih?
4: Salamnya buat siapa, Nason. Buat Mbak Farida. Buat Mbak Cecilia, buat Bang Abdul Rahim di Kota Kartanegara. Buatnya siapa Bang?
2: Oke.
4: Jadi Maya dulu semoga dan Bang Jidan. Buat Bapak Meme, buat Bu Amor. Buat dia kayak semua pecinta itu tanya kayak.
2: Iya.
4: Selamat sore
2: semuanya. Selamat sore.
4: Buat Mbak makasih.
2: Siap, sama-sama.
4: Selamat sore.
2: Selamat sore, sehat selalu.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

lama-lama nih, langsung aja ya kita putar.

Mereka berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari. Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tumbuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

3, 2, 3.

putarkan lagu

100% hingga akhir September 2026. Pemimpin wilayah Bulog Kalteng Erwin Budiana mengatakan, strategi tersebut dilakukan karena sejumlah wilayah memiliki kendala geografis dan transportasi, terutama akibat musim kemarau yang menyebabkan sejumlah sungai mengering. Erwin mencontohkan sejumlah lokasi tujuan di Kabupaten Katingan dan Gunung Mas menghadapi kendala distribusi akibat musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut menyebabkan jalur sungai yang selama ini menjadi akses pengangkutan bantuan menggunakan kelotok atau perahu tidak dapat dilalui secara optimal. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Bulog menggunakan moda transportasi alternatif. Pada wilayah yang sungainya benar-benar kering, bantuan diangkut menggunakan kendaraan roda 2 secara bertahap, sedangkan yang bisa melalui sungai yang masih memiliki sedikit aliran air, pengangkutan tetap dilakukan menggunakan perahu dengan kapasitas yang jauh lebih kecil. Demikian Berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RM.

0: Rilis dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: semula. Eh, kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Eh, Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

26 September 2026 diundur menjadi Sabtu 10 Oktober 2026. Demikian kelapa hari informasi yang dapat Widi sampaikan ya. Selanjutnya nih, Widi hadirkan satu lagu requestan dari Bang Lanius ya. Dan Bang Lanius tumben nih gabung di TikTok sama Widi.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gianyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang hingga Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Syamela Maria yang dimulai pada tahun 1864 dengan pencangkulan pertama pembangunan

menepiskan roda terbang serta sosok Dewi Fortuna atau Dewi Keberuntungan serta Dewi Venus, Dewi Cinta ya, kelapa

pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakkallah kepada Allah.

namanya, ini

satu hiu yang

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
2: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
1: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
2: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
3: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Aris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Kampung Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Astaga, aku telat lagi ke kampus, tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
3: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat, itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
2: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
3: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
2: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
3: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget. Buat filter informasi di sosial media, kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

minyak zaitun sebagai pilihan yang mengandung senyawa antiinflamasi. Nah, kelompok buah beri

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
2: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
1: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
2: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
1: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
3: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.
0: Kuliner Nusantara.

0: Nasu Paleko, kuliner khas Bugis yang diolah dari bahan baku daging bebek muda. Asal muasal Nasu Paleko ini berasal dari dua kata dalam bahasa Bugis, yakni nasu berarti masak dan paleko berarti wajan yang terbuat dari tanah. Jadi Nasu Paleko adalah memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Karena dahulu masyarakat Bugis memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Masakan Nasu Paleko ini hampir menyerupai masakan rica-rica. Kuliner olahan bebek cincang yang berasal dari Pindrang dan Sidrap ini memiliki cita rasa pedas yang khas. Jika ingin menyantap kuliner legendaris yang satu ini, jangan lupa sediakan buah pisang yang manis sebagai penawar rasa pedas.
1: Waktu Indonesia.

0: Selamat siang, Pak Hari, dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya berlaku untuk esok hari, Sabtu 19 September 2026. Secara umum, diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan akan berhembus dari arah utara hingga barat, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan kelapa hari perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kulapa hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.
1: Baik.

Kebun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Legenda Sungai Barito.
1: Anakku, bapakmu telah melanggar sumpahnya.
2: Sumpah apa, Bu?
1: Sudahlah, Nak. Rupanya ini bukan dunia kita. Mari, ikut Ibu sekarang. Kita pergi ke sungai. Dunia kita di sana, anakku.

berawal dari sebuah desa di tepi hutan Kalimantan Tengah. Tidak jauh dari tepi sungai tinggal seorang laki-laki bernama Subari. Dia rajin dan baik hati. Tapi ketika pemuda desa seusianya sudah menikah dan punya anak, Subari masih suka membujang. Kemana-mana ia hanya ditemani seekor kucing yang diberi nama Ito. Si kucing itu juga sangat setia kepada Subari tuannya. Dimanapun Subari berada, pasti ada Ito. Karena itulah Subari sering ditertawakan orang sekampungnya.

0: lari. Mau kemana? Pacarnya dibawa juga ya?
1: Pastilah, di mana ada Subari, pasti ada si Ito. Maklum pacar, kucing kesayangan.
2: Kalian terlalu usil dengan aku. Mau punya istri atau tidak, itu urusanku lah.
0: Jangan marah, Bari. Kami cuma bercanda. Tapi sebenarnya, kami mau kamu segera menemukan jodohmu.
2: Sudah kubilang, aku akan kawin kalau sudah menemukan gadis secantik bidadari.
1: Bari, Bari, kau ini ternyata lucu juga. Mana ada bidadari kawin dengan manusia?
2: Itu bukan urusan kalian. Sudah, aku mau ke sungai. Pasti tangkal aku sudah penuh ikan.
0: Bukan cuma bubu milikmu yang banyak ikan, Bari. Punya kami juga pasti sudah penuh ikan. Asal kau tahu saja ya, Subari. Bubu punyaku sudah kukasih doa-doa.

kehidupan Subari atau Bari setiap hari. Dia menjadi terbiasa dengan sindiran orang-orang sekampungnya. Tetapi Bari tetap rajin bekerja. Setiap hari ia mengolah sawahnya. Selain itu, Bari juga menangkap ikan dengan bubuk atau tangkala. Pada suatu siang, sepulang dari sawah, Subari segera menuju ke sungai untuk melihat bubuk yang ia pasang sejak malam sebelumnya.

Sudah siang, udara makin panas. Kerjaanku di sawah sudah selesai. Ayo Ito, kita pulang. Kita singgah dulu di sungai. Aku mau periksa bubu kita. Mudah-mudahan sudah ada ikannya.

Berat sekali bubu ini. Ikan apa yang ada di dalamnya? Ah, ikan pesut. Ikan pesut besar terperangkap di dalam bubuku ini. Biar ikan pesut ini kubawa pulang saja. Akan kubuat kolam di samping rumahku. Kutaruh pesut ini di sana biar menjadi hiburan bagiku kalau aku capek dan salah.

Subari alias Bari. Kaget sekaligus gembira. Seekor ikan kesut besar terperangkap dalam bubunya. Bari berniat membuat kolam di samping rumahnya. Ikan pesut itu akan menjadi hiburan baginya. Ikan pesut itu diletakkan di dekat sumur. Subari lalu bergegas masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil cangkul untuk menggali sebuah kolam. Ketika Subari keluar dengan membawa cangkul, ia kaget dan heran karena ikan pesut besar itu tidak ada lagi.

0: Hah? Di mana ikan pesut itu? Tadi ku taruh di sini. Tidak mungkin ia hilang begitu saja. Tidak mungkin ia kembali ke sungai. Bagaimana mungkin ikan pesut sebesar itu bisa hilang seketika?
1: Apa yang Jagau cari?
0: Hah? Siapa kau? Bagaimana kau bisa tiba-tiba muncul di sini? Kau ini manusia atau siapa kau? Tiba-tiba saja datang menimba air di sumurku.
1: Maaf, Jagau.
0: Dari mana gadis cantik bidadari ini datang? Apakah aku bermimpi? Tapi ini benar-benar nyata.
1: Janganlah Jagau kaget seperti itu. Akulah ikan pesut yang Jagau tangkap dengan bubu di sungai itu.
0: Hah? Bagaimana mungkin ikan pesut berubah menjadi gadis cantik bidadari?
1: Jagau.
0: Namaku Subari. Kau panggil saja aku Bari.
1: Begini, aku ini sebenarnya putri raja dari sebuah kerajaan. Tapi karena aku membuat sebuah kesalahan, raja mengutukku menjadi seekor ikan pesut. Tetapi raja mengatakan, suatu saat bila ada yang menangkap dan memeliharamu, kau akan kembali menjadi seorang putri.
0: Ini benar-benar seperti mimpi. Aku masih tidak percaya.
1: Ya, memang sulit dipercaya. Tetapi ini nyata. Aku sangat berterima kasih kepadamu, Bari, karena engkau membiarkan aku hidup. Maka aku bisa menjelma kembali menjadi seorang putri.
0: Baiklah, karena kecantikanmu, kau pantas kuberi nama Dewi. Ya, Dewi. Itu nama yang cocok untukmu. Tapi apa yang harus aku lakukan kepadamu?
1: Bari, aku sangat berterima kasih kepadamu. Karena kebaikanmu, aku kembali sebagai seorang putri. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikanmu.
0: Oh, Dewi, putri ikan pesut yang cantik, aku pernah bersumpah kepada orang-orang kampung di sini bahwa aku tidak akan pernah menikah kecuali perempuan itu secantik bidadari. Maukah engkau menjadi istriku?
1: Bari, engkau telah membebaskan aku dari wujud ikan pesut. Dan sebagai tanda terima kasihku, aku bersedia menjadi pendamping hidupmu. Hanya ada satu permintaanku. Kalau Bari siap memenuhinya, aku akan menjadi pendampingmu selamanya.
0: Dewi, katakanlah apa permintaanmu. Aku akan berusaha memenuhinya.
1: Kumohon jangan pernah menyebut aku ikan pesut atau mengatakan apapun tentang masa laluku sebagai seekor ikan pesut. Menjadi ikan pesut itu sesuatu yang sangat menyedihkan buatku. Karena itu aku ingin melupakannya.
0: Kalau cuma itu, aku pasti siap. Aku akan melupakan masa lalumu. Karena aku sungguh mencintaimu, Dewi Pesut. Maaf, Dewi.
1: Nah, baru saja kukatakan jangan menyebutkan ikan pesut.
0: Maaf, karena aku sangat bahagia. Aku salah tadi.
1: Hah? Suara apa itu? Makhluk apa ini, Bari?
0: Ini kucingku. Namanya Ito. Dia hewan cerdas, Dewi. Dewi pasti menyukainya nanti.
1: Oh, Ito itu kucing ya? Lucu ya? Aku suka lihat kucing seperti ini. Aku ingatkan lagi ya. Jangan sebut aku putri pesut. Atau menyebut apapun tentang aku dan ikan pesut. Aku tidak mau masa laluku disinggung lagi. Bersumpahlah demi aku, Bari.

Demikianlah Subari alias Bari kemudian menemukan jodohnya dengan cara yang tidak dia bayangkan sebelumnya. Orang-orang sedesanya tidak berani lagi menertawakannya karena Bari telah menepati janjinya, hanya mau menikah kalau gadis itu secantik bidadari. Beberapa tahun kemudian, Bari dan Dewi mendapat berkah melalui kelahiran seorang anak laki-laki tampan yang diberi nama Otong. Otong seorang anak yang rajin membantu orang tuanya. Otong selalu membantu ayahnya di sawah dengan gembira. Hanya satu kebiasaan Otong yang membuat orang tuanya heran, ialah ia suka sekali berendam dalam air dan main dengan brudu atau anak kodok yang masih kecil. Otong juga suka sekali bermain dengan ikan-ikan kecil di saluran air di sawah. Hewan-hewan air itu juga kelihatan jinak di dekat Otong.

0: Bilang tuh sama si Otong, jangan terus-terusan berendam saja. Main sama anak katak, ikan kecil. Malu kan dilihat orang sekampung? Sudah remaja, mainannya seperti anak kecil.
1: Sebenarnya tidak apa-apa, Bu. Namanya anak Kalimantan ya, tempat mainnya itu sungai, hutan. Mau gimana lagi?
0: Iya, main di sungai ya tidak masalah. Tapi kulihat dia kadang seperti bicara dengan anak katak itu. Bicara dengan ikan, bersenda gurau dengan ikan. Malu kan kalau dilihat orang?
1: Istriku, kamu saja yang terlalu perasa. Siapa juga yang memperhatikan sampai hal-hal kecil begitu? Biarkan saja Otong dengan dunianya. Aku yakin nanti juga dia akan berubah sendiri.
0: Yah, terserah bapak sajalah. Mungkin betul aku yang terlalu perasa.
1: Sudahlah. Yang penting anak kita rajin membantu orang tua dan cerdas. Bapak bangga padanya. Aku ke sawah dulu ya. Jangan lupa siang nanti bilang si Otong antarkan makanan buat bapak ya.
0: Iya pak, itu kan sudah tugas Otong tiap hari. Dia tidak

0: Siang itu sangat terik, panas mentari seakan membakar. Subari yang sedang bekerja di sawah merasa haus dan lapar. Biasanya anaknya si Otong sudah datang mengantarkan makanan untuk siang hari. Tapi hari ini Otong sangat terlambat. Kesabaran Subari akhirnya sampai pada titik batas.
1: Benar-benar keterlaluan si Otong ini. Aku haus dan lapar di sini. Dia enak-enak saja di rumah. Pasti dia asyik berendam dan bermain dengan anak katak dan ikan kecil di sungai. Ibunya juga tidak ingatkan Otong. Awas ya kalau dia datang, kali ini akan kupukul dia. Biar tahu dia, bapaknya bisa marah juga. Panas sekali. Aku benar-benar haus dan lapar.
2: Astaga, ibu kira kau sudah antarkan makanan buat bapakmu di sawah. Rupanya kau asik berendam. Otong, bapakmu pasti sudah lapar dan haus di sana. Ayo, antarkan makanan sekarang juga. Cepat ya.
3: Iya, maaf Bu, Otong lupa. Otong segera antar makanan ke sawah sekarang, Bu.

0: Itu si Otong baru datang. Benar-benar keterlaluan anak ini. Sudah hampir sore baru dia datang. Rasakan kau nanti.
1: Bapak, maaf, Otong lupa tadi. Ini makanan dan air minum buat Bapak.
0: Maaf, maaf. Dasar anak tidak tahu diri. Orang tua sibuk kerja sampai lapar dan haus. Kau sibuk dengan anak katak dan ikan-ikan kecilmu. Kuhajar kau biar kapok.
1: Ampun, Pak. Otong tidak sengaja. Ampun.
0: Enak saja kau bilang ampun. Nih.
1: Aduh, ampun, Pak. Ampun.
0: Dasar anak pesut. Kelakuanmu seperti ikan pesut pula. Berendam lagi besok ya anak pesut. Kuhajar lagi kau nanti.

0: Sudahlah nak, mungkin bapakmu sudah sangat lapar dan haus.
1: Tapi kenapa bapak katakan dasar anak pesut? Memangnya aku ini anak pesut ya bu? Kenapa bapak mengatakan aku anak pesut bu?
0: Bapakmu bilang kamu anak pesut?
1: Iya bu.
0: Anakku, bapakmu telah melanggar sumpahnya.
1: Sumpah apa bu?
0: Sudahlah nak, rupanya ini bukan dunia kita. Mari ikut ibu sekarang, kita pergi ke sungai. Dunia kita di sana anakku.
1: Hah? Maksud ibu?
0: Sudah, jangan banyak tanya. Kita harus pergi sebelum bapakmu pulang. Jangan bawa barang apapun. Di dunia kita, barang-barang ini tidak diperlukan.

0: baru ingat sekarang. Aku sudah melakukan kesalahan. Dulu aku sudah bersumpah tidak akan menyebut istriku sebagai ikan pesut. Aku harus pulang dan meminta maaf. Maafkan aku, Dewi. Maafkan aku, Otong. Aku kilap. Aku gelap mata tadi. Aku harus minta maaf pada istri dan anakku.
1: Aku salah. Aku bodoh.

0: bersumpah kepada istrinya, Subari bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Dewi dan Otong tidak dilihatnya lagi. Nalurinya menuntun ia ke tepi sungai tempat ia biasa memasak bulu. Tempat dulu, bubunya berhasil menangkap ikan busuk besar yang kemudian menjelma menjadi Dewi istrinya. Dari kejauhan, dilihatnya Dewi dan Otong berlari menuju sungai. Begitu kaki Dewi dan Otong menyentuh air sungai, keduanya langsung berubah menjadi ikan pesut.
1: Dewi, Otong, tunggu, istriku, tunggu, maafkan aku. Dewi, Otong, tunggu, istriku, tunggu, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal, Dewi, Otong, maafkan aku. Jangan biarkan aku sendiri. Itu kita sendiri sekarang. Mereka berdua sudah kembali ke dunianya.
0: Subari memeluk Ito kucingnya sambil menatap hampa ke dalam sungai di depannya. Di situ, istrinya Dewi dan anaknya Otong telah kembali menjadi ikan pesut. Subari kembali hidup menyendiri tanpa istri dan anak. Hanya Ito, kucing kesayangannya yang tetap setia. Tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap. Petir menyambar dan angin kencang bertiup seakan mau menerbangkan semua benda. Hujan turun dengan lebatnya. Bari dan Ito ketakutan dan bergegas pulang. Tetapi keajaiban terjadi. Jalan yang diinjak Subari tiba-tiba retak dan terbelah menjadi sungai yang besar dan panjang. Subari dan kucingnya Ito terjebak dan hanyut terbawa arus deras. Penduduk kampung yang menyaksikan peristiwa itu menjadi histeris.
2: Bari! Ito! Awas!

sungai yang baru terbentuk itu. Penduduk di sekitar sungai itu kemudian memberi nama sungai itu Sungai Barito. Sampai saat ini, Sungai Barito menjadi salah satu sumber kehidupan untuk Kabupaten Barito Selatan, bahkan daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Pesan dari cerita ini ialah, suami istri harus setia memegang janji. Janganlah mengungkit masa lalu yang bisa melukai perasaan. Dan orang tua janganlah menghukum anak dalam keadaan marah yang tak terkendali, karena bisa fatal akibatnya.

Demikianlah drama radio legenda Sungai Barito, cerita rakyat Kalimantan Tengah. Naskah oleh Asep Rihitugu, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palangkaraya.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
3: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
4: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
3: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
5: Jangan buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
4: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
3: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
2: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak.
4: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
3: Ibu nggak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
3: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO, ingat.

tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama balapan tetap dipertahankan.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September...

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat malam Kulapa Hari. Bertemu dengan Cecilia tentunya tepat di pukul 21 lewat 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Kulapa Hari, kita sedang ada di fase saat barang bekas tak lagi dipandang tak berharga. Entah itu baju, buku, hingga peralatan rumah tangga, kini punya kesempatan kedua lewat swap, decluttering, thrifting, upcycling, sampai gerakan bertukar barang. Sebenarnya ini bukan hal baru ya Kulapa Hari. Prinsip sayang kalau dibuang khas orang tua kita dulu kini hadir kembali dalam kemasan circular lifestyle. Intinya pakai lebih lama sebelum beli yang baru. Kalau Kulapa Hari lagi deduk kering hari ini, barang apa nih yang paling menumpuk di rumah kamu?

Yeah.

0: Pelaku judi banyak yang bunuh diri karena hutang, karena rasa malu. Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
2: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
3: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
4: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
1: Pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang ter

0: Pinter, kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor mama dan papa.
0: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Loh ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini loh, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
1: Ya monggo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Ini kami, saya selaku mewakili BPD Kota Palangkaraya, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81, semakin jaya di udara dan sebagai mitra pemerintah memberikan edukasi ke masyarakat, penyebaran informasi pemerintah ke masyarakat secara luas.
1: Eh Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.
3: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
4: Halo, Kulapa Hari. Kulapa Hari, selamat malam. Kulapa Hari masih bersama Cecilia tentunya di RRI Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Dan Kulapa Hari, tahukah kamu kalau suku Dayak Gaai di Kalimantan Utara punya kearifan cerdas bernama perladangan rotasi. Jadi mereka menggilir lahan berbeda selama beberapa tahun untuk ditanami padi. Sedangkan lahan bekasnya dibiarkan beristirahat menjadi belukar agar hara tanahnya pulih alami. Uniknya lagi, bekas ladang tersebut tidak ditinggalkan begitu saja, melainkan ditransformasikan menjadi kebun buah kaya akan nutrisi seperti durian, duku, kopi, dan kakao. Lewat cara tradisional yang bijak inilah tanah tetap subur, kebutuhan pangan terpenuhi, dan kelestarian hutan tetap terjaga sepanjang masa. Pernahkah kalian mencoba Kulapa Hari metode rotasi tanah di rumah?

Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, saya Harto Nesdohong mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI. Teruslah menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Semoga RRI semakin kuat, profesional, dan terus hadir menemani masyarakat Indonesia dengan informasi yang berkualitas. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya.

Mengenal khasanah budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan

cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei,
0: awas ada motor depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kebun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Bumi

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi tambun bungai ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Batang garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing atau langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kasambuyan, nyawa utalagan nyalung keharingan, bauhat rentai yang kebilan bawak, babaner gerantung, batalajuk bunuh, habatang gandang garing, baupak timpung sanggarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bentika, mengambang bulau tapaurai bulan, mamuak lemiang buah garing belum, hapalapah dandang tingang, mamutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, mamantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta ranjing antara langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh ranjing hatala langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah, yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini, sejajarnya untuk Batang Garing.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama entaren suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itulah suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan, dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, walaupun gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang logis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan Seperti itu karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yang itu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danumnya lengkaringan belum, yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi, dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: sebuah sekolah negeri di Palangka Raya. Suasana lapangan pagi itu begitu semarak. Terlihat beberapa siswa sedang berlari mempersiapkan lomba antar sekolah. Di antara mereka, empat sahabat tengah berjuang menyiapkan diri menuju event olahraga tingkat provinsi.
1: Aduh, aku capek banget. Tapi kalau ingat pertandingan minggu depan, rasanya semangat lagi.
2: Iya, Cid, kita nggak boleh nyerah. Pelatih bilang bukan cuma fisik yang diuji, tapi juga mental juara.
3: Betul, ingat, target kita bukan cuma menang, tapi juga menunjukkan sportivitas dan kerjasama.
4: Ayo, kita buktikan kalau anak Palangka Raya bisa jadi juara tanpa harus takut kalah.
3: Besok kita latihan teknik star sama pelatih ya, soalnya bagian itu yang masih kurang stabil.
1: Iya, kadang aku masih ragu pas mulai lari, kaki suka salah langkah.
2: Santai, kita belajar bareng-bareng kok, yang penting jangan takut salah dulu.
4: Betul, salah itu bagian dari proses jadi juara, yang penting tetap bangkit lagi.
0: Hari demi hari mereka berlatih, meski cuaca panas dan tubuh lelah, semangat mereka tak pernah padam. Hingga suatu hari, pelatih mengumumkan kabar penting yang membuat hati mereka berdebar.
1: Aduh, pelatih bilang ada perubahan jadwal lomba ya? Apa maksudnya?
2: Iya, katanya lomba dimajukan 3 hari. Waduh, latihan kita belum maksimal.
3: Tenang teman-teman, kita udah siap. Ingat pesan pelatih, yang penting fokus dan percaya diri.
4: Benar, kita sudah kerja keras. Sekarang saatnya percaya pada kemampuan sendiri.
1: Tapi kalau jadwalnya dimajukan, apa kita masih punya waktu buat pemantapan?
2: Tenang, kita masih bisa latihan tambahan sore ini. Kita atur jadwal asal semuanya sepakat.
3: Setuju, aku rela pulang lebih malam hari ini. Yang penting kita siap.
4: Kalau begitu, kita sepakat ya. Sore nanti latihan lagi, demi sekolah dan demi kita sendiri.
0: Perlombaan pun tiba, sorotan mata tertuju pada dari tim sekolah mereka. Detik demi detik berlalu dengan tegang, hingga akhirnya...
1: Kok tiba-tiba aku deg-degan gini ya?
2: Itu tandanya kamu serius. Tapi ingat napas, tarik, hembus.
3: Teman-teman, kita harus fokus ke diri sendiri, bukan lawan. Kita sudah melakukan yang terbaik.
4: Yuk, genggam tangan. Kita masuk lapangan bukan untuk ditonton, tapi untuk membuktikan bahwa kita siap.
1: Kita menang! Kita juara 1!
2: Semua latihan dan kerja keras kita akhirnya terbayar.
3: Tapi yang paling penting, kita menang dengan jujur dan sportif. Itu baru prestasi sejati.
4: Aku harap kita nggak berhenti di sini. Semoga prestasi ini jadi awal untuk terus berkembang dan membanggakan sekolah.
0: Kemenangan bukan hanya tentang medali dan piala, tapi tentang semangat, kejujuran, dan kerjasama. Pembinaan olahraga bukan sekedar melatih tubuh, tapi juga membentuk karakter. Dari lapangan kecil di Palangka Raya, 4 sahabat belajar arti sejati dari perjuangan. Demikian mini drama dengan judul Semangat Juara dari Lapangan Sekolah, produksi RRI Palangka Raya dengan kerabat kerja, penanggung jawab Kepala Stasiun RRI Palangka Raya, penulis naskah Masrur Adi Putra SSN dan semua pengisi suara, dimainkan oleh Tessa Susanti sebagai Tessa, Dea Cantika sebagai Dea, Citra Rara Febriani sebagai Citra, Sisilia Gustaviani sebagai Sisilia, Alia Saputri sebagai

0: Pak Cilik Kriwut adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kalimantan Tengah. Semasa hidupnya, beliau sangat berperan aktif dalam bergabungnya Pulau Kalimantan ke dalam pelukan Republik Indonesia. Banyak pembangunan-pembangunan yang beliau lakukan untuk merubah wajah dari hutan belantara menjadi sebuah wilayah yang tertata rapi. Namun, momen-momen di saat beliau memimpin Kalimantan Tengah banyak terabadikan melalui foto-foto yang bisa kita lihat di rumah yang dahulu beliau tinggal dan kini sudah beralih fungsi menjadi galeri dan resto. Selain menyediakan makanan dan minuman lokal khas Kalimantan Tengah, di sini juga terkadang menjadi venue untuk pertunjukan-pertunjukan yang bertemakan budaya. Maka tidak heran rumah Cilik Kriwut Galeri dan Resto selalu menjadi persinggahan wajib bagi wisatawan lokal dan mancanegara yang pertama kali datang ke tanah bumi Tambun Bungai. Rumah ini disulap menjadi semacam galeri disertai kafe. Meskipun sudah mengalami renovasi, tapi tetap mempertahankan bentuk aslinya. Pengunjung dapat melihat cicak-cicak perjuangan Cilik Kriwut, mulai dari pakaian, senjata, buku-buku, piagam-piagam penghargaan, serta foto-foto kegiatan yang terpapang rapi di dinding kafe. Saat ini, restoran tersebut dikelola oleh keluarga keturunan Cilik Kriwut, Ida Kriwut. Salah satu pemilik rumah makan yang merupakan keturunan dari Cilik Kriwut mengatakan, rumah makan ini selain menjadi bisnis keluarga, juga untuk memelihara budaya sekaligus menjaga warisan sejarah.
1: Jadi rumah itu kan rumah awal untuk rumah kediaman gubernur. Jadi dari tahun 58 sampai akhir batang bapak itu tahun 67. Jadi saya masih kelas 2 SD rasanya pindah ke Banjarmasin. Setelah itu rumah itu didiami oleh pengganti beliau, Pak Renut Sipanus. Karena rumah Isen Mulang, apa namanya sekarang, rumah jabatan gubernur sekarang itu, Istana Isen Mulang, itu belum jadi kan. Iya, karena itu kan dibangun dulu. Waktu beliau masih menjabat, itu dibangun. Tapi tidak sempat tinggal di situ, sudah pergantian. Dari tahun 58 katanya sampai 67. Memang, jadi sebetulnya barang yang sering beliau pakai itu semua sudah kami serahkan ke Pemda. Waktu itu katanya Pemda mau bikin museum kan. Jadi kami serahkan. Jadi itu yang tersisa koleksi-koleksi anak-anak aja. Mau nyimpan. Dan memang tidak ada pikiran untuk membuat museum di situ, galeri di situ. Tapi dengan berjalannya waktu, rumah itu bisa sudah disertifikatkan atas nama anak-anak. Akhirnya kami berpikir, diapakan rumah ini? Karena kami semua tinggal rumah. Jadi akhirnya dibuat. Kebetulan kok banyak foto-foto peninggalan beliau zaman-zaman awal Parangtritis. Sayang kalau dia cuma anak cucu. Kenapa tidak kita pajang di rumah itu? Jadi semua orang bisa lihat. Akhirnya dibuatlah museum itu, galeri itu. Tapi terus berpikir lagi, kalau cuma galeri mati, berarti kita tiap bulan harus berpikir bagaimana pembiayaannya. Dan orang Indonesia kan masih kurang keinginannya untuk ke museum sudah. Kenapa nggak kita tambah dengan resto, dengan lebih memperkenalkan masakan untuk masakan Dayak itu semuanya halal. Jadi memang kami jaga kehalalannya. Juhu umbut rotan, juhu rimbang, terus ikan bakar itu juga ikan sungai kita, baung. Jadi lebih kita lebih memperkenalkan, menonjolkan kedayakan. Bukan kita terlalu Dayak sekali ya, tapi kalau tidak kita siapa lagi yang memperkenalkan.
0: Di lokasi ini wisata kuliner khas Dayak disajikan, antara lain berbagai juhu, mulai dari juhu umbut rotan, kepala ikan, juhu rimbang, juhu tempe dan mencawau, seluang goreng, tanak baung, kandas sarai, tumis kalakai, dan bajai. Untuk Anda yang belum berani mencoba menu khas Dayak, jangan khawatir. Tempat ini juga menyediakan menu lain seperti nasi goreng, aneka mie, kentang goreng, singkong goreng, dan lainnya. Yang spesial, tempat ini juga menyediakan barang, sejenis tuak, minuman khas Dayak. Meskipun semua makanan di sini halal, namun untuk minuman tersebut tentu tidak dapat dikonsumsi bagi yang muslim, karena mengandung alkohol. Ida juga menambahkan, khusus setiap hari Rabu dan Minggu malam, mereka menampilkan musik asli khas Dayak. Selain tempat makan indoor, tempat ini juga menyediakan lokasi outdoor, cocok untuk bersantai bersama keluarga maupun teman. Jadi, luangkan waktu untuk mampir ke rumah Cilik Riwut Resto dan Galeri saat ke Kota Palangkaraya. Dapatkan pengalaman yang unik, berkuliner sambil melihat sejarah dan budaya khas Kalimantan Tengah. Tentu ada pesan yang ingin disampaikan oleh Ida Lestari Riwut untuk generasi muda terkait dalam pelestarian budaya daerah.
1: Pesan dari saya sebagai orang tua, jangan pernah melupakan budaya kesenian daerah kita, terutama dari Kalimantan Tengah ya. Jadi budaya kita itu sangat indah, sangat hebat, itu yang harus dilestarikan. Dan kalau bisa jangan ditambah-tambah dengan yang modern, jadi tetap kita lestarikan apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Jadi kebudayaan kita bukan hanya di soal tari-tarian atau karuhu, tapi kita banyak budaya tentang pengobatan, hasil bumi dari hutan ya, yang bisa kita lestarikan. Cobalah tetap mendalami, belajar mumpung para generasi yang tua-tua ini masih ada. Jadi kita tidak kehilangan jati diri kita. Karena sedikit yang kita sayangkan, budaya kita, budaya Dayak, tidak meninggalkan tulisan, tapi dari cerita, dari mulut ke mulut, yang itu yang harus kita lestarikan. Jadi mungkin sekarang saatnya anak-anak muda untuk melestarikan budaya baru dengan peninggalan-peninggalan leluhur kita ditulis dan dicatat. Jadi tidak pernah hilang dan putus.
0: Sejatinya, rumah tua ini syarat akan makna sejarah perkembangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang jadi pembeda dengan bangunan di sekitar, rumah yang dibangun pada tahun 1959 ini tidak sama dengan bentuk rumah pada umumnya. Rumah ini dikonstruksikan dinding beton beratapkan kayu sirap atau genteng yang terbuat dari kayu ulin atau besi, serta nampak menjulang. Bangunan ini merupakan salah satu landmark Kota Palangkaraya yang sedang dikembangkan. Rumah Cilik Riwut ini disebut mempunyai gaya yang dibuat dengan mengadopsi atau stereotype dengan gaya Cengki. Gaya ini berkembang di Indonesia dan khususnya di Jawa pada tahun 1950. Model ini sebenarnya mengacu pada gaya Indis yang berkembang pada periode sebelumnya. Gaya Indis mempunyai dimensi ukuran lebih tinggi, baik itu atap, kusen atau jendela dan pintu maupun dindingnya.

mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: mineral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
3: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
2: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
3: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
4: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Anak Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku. Gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama, aku tumbuh besar. Terus, aku mulai makan uang proyek. Makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang, aku bikin banyak orang miskin. Putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
2: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan. Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai, nafas naga, atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon's Breath dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon's Breath dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Kopi Jam. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Kulapahari pendengar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengeluarkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Jumat 18 September 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI.

Digital. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu 19 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. VKL di udara tetap di udara. Merdeka!

semangat, isen mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat isen mulang.

Selamat ibu dalatai, salam sahujud karena balebag adil katalino bacuramin kasaruga basengat kajubata arus arus arus. Selamat pagi Globa Hari, kembali menemani kamu bersama dengan segmentasi day part semangat isen mulang di pagi hari ini bersama dengan suara budaya Palangkaraya edisi siaran hari Sabtu 19 September 2020 Adam. Kembali menyapa kamu pagi hari ini ya bareng dengan Anissa Umami. Sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat, seru-seruan bareng, cerita-cerita bareng, sharing-sharing bareng, dan juga asik-asikan bareng lagu-lagu viral in social media kamu. So, gimana pagi hari ini? Apakah hari ini cuaca kita jauh lebih baik? Itulah yang kita tunggu-tunggu ya. Semoga nanti ketika matahari terbit kita semua bisa mendapatkan jawaban itu. Tapi harapannya semoga apapun yang sudah kamu rencanakan untuk di sepanjang hari Sabtu ini semuanya lancar sampai nanti di penghujung sore atau bahkan di malam hari ketika kamu istirahat, semuanya berjalan sesuai dengan rencana kamu. So wow, hari ini untuk mengawali aktivitas kita di hari Sabtu ini supaya juga tetap berlancar sesuai rencana kita, tentu kita harus menyempatkan untuk sedikit rasa syukur kita karena kembali hadir menyapa dunia yang begitu luar biasa ini. Dengan itu juga akan kami hadirkan cahaya pagi untuk kamu hari ini bersama dengan cahaya pagi Katolik untuk kamu.

Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.

Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Katolik. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan suatu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita setiap hari sebagai umat Katolik, yaitu Sakramen Ekaristi, sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Kalau kita pikirkan, setiap kali kita menghadiri perayaan Ekaristi, menghadiri Misa, kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita bisa mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa bersama, dan yang paling istimewa, kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam komuni kudus. Tapi pernahkah kita benar-benar bertanya, mengapa Ekaristi begitu penting dalam kehidupan kita? Mari kita bersama-sama merenungkan dan belajar dalam Mimbar Agama Katolik ini agar semakin mencintai dan memahami Ekaristi di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita membayangkan kehidupan kita sehari-hari. Kita makan untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan energi. Kita minum agar tidak kehausan. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Tanpa makanan rohani, iman kita bisa lemah, bahkan bisa mati. Nah, disinilah peran Ekaristi sebagai sumber kehidupan kita. Yesus sendiri pernah berkata dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 51, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Nah, kita semua disadarkan bahwa Ekaristi bukan sekedar makanan biasa, tetapi Ekaristi adalah makanan yang memberikan kehidupan kekal. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, harus kita ingat juga bahwa Ekaristi bukan hanya sumber, melainkan juga puncak kehidupan kita. Artinya, semua perjalanan iman kita mengarah kepada Ekaristi. Kita bisa banyak berdoa, membaca Alkitab, berbuat baik, tetapi semuanya itu akan mencapai puncaknya ketika kita bersatu dengan Kristus di dalam Ekaristi kudusnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, Konsili Vatikan II dalam Sacrosanctum Concilium artikel yang ke-10 mengatakan bahwa liturgi, terutama Ekaristi, adalah puncak yang dituju oleh kegiatan gereja dan sekaligus sumber. Darinya mengalir segala kekuatan. Maka jelas bahwa semua aktivitas gereja, baik pewartaan, doa, maupun karya kasih, itu bermuara pada Ekaristi sebagai puncaknya. Karena disanalah umat beriman dipersatukan dengan Tuhan satu sama lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, harus kita ingat bahwa Ekaristi bukan hanya tujuan, tetapi sumber kekuatan. Karena darinya mengalir rahmat yang menghidupi, meneguhkan, dan menggerakkan umat untuk menjalani hidup Kristiani yang sejati. Melalui Ekaristi kita dikuatkan untuk mewartakan kasih Tuhan dan menjadi saksi kasih-Nya di tengah dunia. Jadi tidak heran kalau Gereja Katolik selalu mengajak umatnya, mengajak kita semua untuk menghormati dan menerima Ekaristi dengan penuh iman. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, mari kita coba membayangkan lagi setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, mengikuti Misa dan menerima Komuni Kudus. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Nah, ada tiga hal yang terjadi saat kita mengikuti Misa dan menyambut Komuni Kudus. Yang pertama, kita dipersatukan dengan Kristus. Ketika menyambut tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi, kita benar-benar dipersatukan dengan Kristus. Karena yang kita terima adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Jadi Ekaristi bukan sekedar simbol atau kenangan.
Nah, kita ingat dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 58 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan bahwa ia senantiasa hadir di dalam diri kita, dan Yesus ingin menjadi bagian dari hidup kita setiap hari. Nah, yang kedua, kita dikuatkan dalam iman. Kalau kita pernah merasa lelah dalam menjalani hidup ini, atau mungkin kita merasa bahwa iman kita goyah, nah, kita harus ingat bahwa Ekaristi adalah sumber kekuatan kita. Santo Thomas Aquinas menyebut bahwa Ekaristi sebagai makanan jiwa. Ini luar biasa ya. Ekaristi adalah makanan jiwa. Nah, seperti tubuh kita membutuhkan makanan untuk dapat bertahan hidup, jiwa kita pun membutuhkan Ekaristi untuk tetap kuat, untuk memperoleh kehidupan kekal, memperoleh kehidupan abadi. Dan poin yang ketiga, kita dipersatukan dengan sesama. Ekaristi bukan soal hubungan pribadi kita dengan Tuhan saja, tetapi juga tentang hubungan kita dengan sesama. Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 10 ayat 17 mengatakan bahwa karena roti adalah satu, maka kita pun sekalipun banyak adalah satu tubuh. Nah, artinya setiap kali kita menerima Ekaristi, kita menyambut tubuh dan darah Kristus, kita diingatkan bahwa kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, mungkin sekarang kita mulai bertanya-tanya, kalau Ekaristi begitu penting, bagaimana cara kita menghayatinya di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kembali ada tiga hal yang dapat kita lakukan untuk menghayati Ekaristi yang telah kita sambut, yang telah kita terima di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, mengikuti misa dengan hati yang bersih. Jangan jadikan misa sebagai rutinitas tanpa makna. Mari kita persiapkan hati kita dan kita mengikuti misa dengan khusyuk. Dan kalau perlu, sebelum mengikuti misa, sebelum memulai perayaan Ekaristi, kita berdoa secara pribadi agar kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita hidup di dalam kasih. Tidak cukup hanya menerima komuni lalu pulang dan kembali ke kebiasaan lama. Ekaristi mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih. Tidak bisa kita menerima tubuh Kristus tetapi masih menyimpan dendam atau kebencian kepada sesama. Setelah menyambut komuni kudus, kita diajak untuk dapat membagikan kasih kepada semua orang. Dan yang ketiga, kita menjadi saksi Kristus. Ekaristi harus menggerakkan kita untuk dapat berbuat sesuatu. Setelah menerima Kristus dalam Ekaristi, kita harus membawanya dalam hidup kita. Entah melalui perkataan, tindakan, dan sikap kita setiap hari. Seperti yang dikatakan dalam Injil Matius bab 5 ayat 13-14, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Maka mari kita tunjukkan dalam hidup kita bahwa kita telah dikuatkan oleh Ekaristi. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, malam hari ini kita sudah belajar dan merenungkan betapa luar biasanya Ekaristi. Bukan hanya sebagai tradisi, tetapi sebagai sumber kekuatan dan puncak iman kita. Santo Padre Pio pernah berkata bahwa dunia bisa hidup tanpa matahari lebih baik daripada tanpa Ekaristi. Semoga setelah mendengarkan renungan ini, kita semakin mencintai Ekaristi dan menjadikan Ekaristi sebagai pusat hidup kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak mimbar agama Katolik ini.
Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: Bro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
2: Dede Ulo Pahari telah kita dengarkan bersama renungan pagi hari ini bersama dengan Cahaya Pagi Katolik yang tadi sudah langsung disampaikan bersama dengan Pak Victor Rinus Raja Oja dalam segmentasi Sakramen Ekaristi Sumber dan juga Puncak Kehidupan Kristiani. Dan tentunya Kulo Bahari mengawali pagi hari ini juga Umami punya satu buah informasi untuk kamu kalau ada kabar terbaru dari lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kita. Yang dimana Bapak Gubernur kita, Bapak Agustiar Sabran melantik 5 pejabat pemimpin tinggi pratama di lingkungan Pemprov Kalimantan Tengah. Pada Jumat malam di 18 September 2026 tadi malam di Istana Isen Mulang Palangkaraya. 5 pejabat yang dilantik yaitu Adi Suweseno sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Kalimantan Tengah, kemudian ada Tirta sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, serta Suryanto sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Perencana. Kemudian ada Frederick dilantik sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalteng, kemudian ada John Lisberger sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kalteng. Dalam arahannya, Gubernur meminta para pejabat baru bekerja secara profesional serta menghadirkan kinerja nyata dan juga manfaat langsung bagi masyarakat. Bapak Agustiar pun menegaskan program dan kebijakan pemerintah daerah harus selaras dengan astacita Presiden serta visi dan misi pembangunan Pemprov Kalimantan Tengah. Ia pun menekankan di mana pembangunan daerah harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata. Itulah Kulo Bahari informasi aktual dari lingkungan Pemprov Kalimantan Tengah. Tentunya akan kita nantikan bersama bagaimana informasi selanjutnya terkait program para pejabat baru dalam menjalankan tugas ke depannya. Masih akan menemani kamu dalam segmentasi berikutnya juga. Nanti di pukul 6 waktu Indonesia Barat akan hadir menemani kamu bersama dengan kearifan lokal Nusantara.

0: wilayah Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
3: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
2: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja untuk kota sana?
3: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
2: Wah, loh, Mina kok gak pernah ditawarin?
3: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
4: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

Nasu Paleko, kuliner khas Bugis yang diolah dari bahan baku daging bebek muda. Asal muasal Nasu Paleko ini berasal dari dua kata dalam bahasa Bugis, yakni nasu berarti masak dan paleko berarti wajan yang terbuat dari tanah. Jadi Nasu Paleko adalah memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Karena dahulu masyarakat Bugis memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Masakan Nasu Paleko ini hampir menyerupai masakan rica-rica. Kuliner olahan bebek cincang yang berasal dari pindrang dan sidrap ini memiliki cita rasa pedas yang khas. Jika ingin menyantap kuliner legendaris yang satu ini, jangan lupa sediakan buah pisang yang manis sebagai penawar rasa pedas.

0: baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Yaulah Bari Barita Bahalau, pukul 6 waktu Indonesia Barat, pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di daerah setempat.

menyusul perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengenai fenomena El Nino yang diperkirakan hingga awal 2027. Dan tentunya ditanggapi langsung bersama dengan Bupati Barito Utara, Bapak Salahuddin, yang dimana menurut beliau langkah penguatan kesiapsiagaan pencegahan dan deteksi dini hingga respon cepat terhadap karhutla kepada seluruh perangkat daerah dan unsur terkait harus meningkat kesiapsiagaan menghadapi karhutla, terutama di tengah kondisi cuaca yang cenderung kering. Penanganan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau instansi tertentu, tapi dibutuhkan koordinasi dan juga keterlibatan seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa, aparat, serta seluruh masyarakat. Demikian berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat, suara budaya Nusantara.

5,1 FM Suara Muda Palangkaraya, Pesona Nusantara. Kali ini menemani kamu ya, Karibal Lokal Nusantara hadir bersama dengan informasi di pagi hari ini yang cerah sekali. Somehow, kalau kamu di hari Jumat kemarin tahu ternyata besok adalah weekend yang sudah kita tunggu-tunggu, apa yang kamu lakukan tadi malam? Mungkin kamu salah satu anak muda yang sekarang lagi gemar-gemar sekali untuk maraton. Maratonnya sebenarnya bukan lari ya, tapi maraton drama Korea kamu. Bener gak sih hari ini tuh lagi nonton drama apa sih? Karena sekarang untuk mengisi waktu emang harus kita pinter-pinter ya, cari hal yang menyenangkan. Hitung-hitung ini juga jadi healing yang ringan. Asik. Tapi kalau ngomongin tentang Korea, ada tahu kampung Korea di Indonesia? Kamu pernah dengar belum? Nah, Kulo Bari pernah kebayang gak sih ketika kita lagi di Indonesia juga, tepatnya di Pulau Buton di Sulawesi Tenggara, kita akan menemukan tulisan menggunakan aksara Korea. Bener banget, kamu tidak salah dengar. Tulisan aksara Korea ini tuh banyak dituliskan di desa, tentunya tepatnya di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Nah, yang bikin unik dari kampung Korea di Pulau Buton ini adalah wilayah ini masyarakatnya menggunakan aksara Hangul. Yaitu sistem tulisan yang dikenal sebagai aksaranya Korea untuk menuliskan bahasa daerahnya mereka. Nah, penggunaan Hangul sendiri ini tuh dimulai ditetapkan pada tahun 2009. Yang dimana dari kerjasama budaya dengan Korea Selatan. Tapi jangan salah tangkap dulu. Ini bukan berarti masyarakat di sana tuh tiba-tiba bisa ngomong bahasa Korea. Tidak. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari tetap berbahasa Cia-Cia, yaitu bahasa daerah masyarakat setempat. Lantas kenapa sih Umami mereka tetap pakai Hangul, yaitu aksara Korea? Salah satu alasannya karena bahasa Cia-Cia sebelumnya tidak memiliki sistem aksara tersendiri. Jadi Hangul kemudian diadopsi sebagai sistem untuk membantu menuliskan bahasa tersebut. Jadi uniknya begini, yang dibaca adalah bahasa Cia-Cia, tapi dalam bentukan tulisan hurufnya ini menggunakan Hangulnya Korea. Misalnya nih, menjadi contoh yang menarik gimana sih budaya ini tuh akhirnya bisa ketemu dengan sistem tulisan dari budaya lain, sementara identitas dari bahasa lokalnya juga tetap dipertahankan. Nah, sekarang waktunya untuk kamu bayangin ketika kamu udah jalan-jalan ke Buton, kemudian lihat tulisan sekilas seperti bahasa Korea, tapi ketika orang berbicara, oh ternyata ini bahasa Cia-Cia Nisa. Iya, bener banget. Jadi penulisannya saja gitu ya, tapi tetap dibaca menggunakan bahasa Cia-Cia. Kalau kamu misalkan di suatu saat nanti bisa menemukan hal-hal seperti apa yang mau kamu tanyain pertama kali ke warga sekitar.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Gitu kan? Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Salamun akan menghukummu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kearifan Lokal Nusantara.

masih bersama dengan Anissa Umami. Kalau tadi ditemani dengan Tatu Dangdut, kali ini ada informasi yang sebenarnya menjawab overthinking kita. Aduh, apa sih sebenarnya Umami siang-siang begini? Siang gak tuh? Pagi-pagi begini diajakin overthinking. Entah kenapa, sekarang ini udah memasuki fase setiap mau beli barang baru, itu tuh selalu mikir di rumah apalagi ya yang bisa kita kurangin. Karena udah ngerasain ya, soalnya waktu bersih-bersih kok kayaknya barangnya penuh banget, banyak banget gitu ya. Dan kita tanya dulu ke Lapa Hari, ngaku aja deh, di rumah kalian pasti ada barang yang sebenarnya udah jarang dipakai, tapi kalau udah mau dibuang malah kepikiran. Aduh, kayaknya sayang banget gak sih? Ini tuh masih bagus, tapi sebenarnya cuma jarang aja gak sih dipakai. Nah, ternyata kebiasaan sederhana seperti ini tuh sekarang justru kembali ramai, terutama di kalangan anak muda. Kalau dulu orang tua bilangnya punya prinsip sayang kalau dibuang, sekarang konsepnya punya nama yang kekinian, namanya circular lifestyle. Barang yang tadinya nggak kita pakai bukan berarti langsung berakhir di tempat sampah. Baju yang udah jarang dipakai bisa aja tuh ditukar ke thrift. Kemudian ada buku lama yang bisa kamu kasih ke orang. Peralatan rumah tangga yang masih layak bisa dijual, didonasikan atau dimanfaatkan dengan fungsi yang baru. Istilahnya banyak banget, mulai dari swap, ada decluttering, ada thrifting, sampai upcycling. Menariknya, sebenarnya konsep ini tuh bukan sesuatu yang benar-benar baru. Kita tuh cuman seperti memulai kembali, menghidupkan kembali kebiasaan lama dengan cara yang mungkin jauh lebih modern, dengan nama-nama penyebutan yang baru. Bedanya kalau dulu mungkin kita ngelihat yang ngelihat karena hemat dan gak mau mubazir. Nah, sekarang kebiasaan ini tuh juga dikaitkan dengan gaya hidup yang jauh lebih bijak dalam menggunakan barang. So, kira-kira setelah ini ada rencana gak barang-barang di rumah kamu? Mau dikemanain?

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
2: Loh, main apa itu, Kak?
3: Ini bagus, Mah. Kita bisa pilih avatar sendiri.
2: Maaf, sayang. Yang ini belum boleh. Kita install yang lain ya. Tapi sebelum main, harus pilih game sesuai umur kakak dulu.
3: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Mah?
2: Betul. Dan nanti mama juga cek konten di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
3: Yeay, ayo, Mah.
4: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

Kacang Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta.

Indonesia Barat di Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah melakukan sosialisasi bukan penerima upah atau BPU bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan kepada para pedagang Pasar Barito Permai Muara Teweh. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para pedagang mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjalankan aktivitas usaha sehari-hari. Aktivitas perdagangan memiliki berbagai risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Karena itu juga pemahaman mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi penting bagi para pedagang sebagai bagian dari upaya memberikan rasa aman dalam menjalankan usaha. Dalam sosialisasi tersebut, para pedagang memperoleh informasi mengenai berbagai program, manfaat, serta bentuk perlindungan yang dapat diperoleh sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Demikian berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat.